0: di bawah payung sebelah Blampadang dan sebelah Ranum. Kemudian kami informasikan bahwa pelaksanaan sholat id akan kita laksanakan pada pukul 7.30. Bagi jamaah laki-laki agar dapat mengambil tempat, terutama dalam masjid sudah penuh, kemudian bagian halaman luar masjid, sisi kiri dan kanan sampai pembatas kolam air mancur. Kemudian untuk
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum. Cik satu.

0: anda berada, berikut kita akan mengikuti siaran langsung pelaksanaan salat Eid dari Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Silakan rekan Mahfud.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takaballahu minna wa minkum takaballallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara pendengar dimanapun anda berada, kembali tim liputan lapangan RRI Banda Aceh akan melaporkan jalannya pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang di kota Banda Aceh dipusatkan di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dan insya Allah nanti menurut informasi yang kami terima pukul 7.30 adalah awal pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dan saudara, ada informasi yang sudah kami dapatkan dari Kepala UPTD Pengelola Masjid Raya Baitur Rahman Aprizar bahwa untuk pelaksanaan Salat Idul Adha tahun ini mengusung tema Momentum Hari Raya Idul Adha, Mari Bersatu Untuk Bangkit Pasca Bencana Dalam Mengisi Pembangunan Aceh Yang Islami dan Sejahtera. Dan menurutnya tema ini diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat untuk memperkuat persatuan dan semangat kebersamaan dalam membangun Aceh yang lebih baik, Islami dan sejahtera. Dan diinformasikan juga bahwa yang bertindak sebagai khatib pada pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini yakni Abia Dr. Tengku Haji Anwar Usman Kutakrum, sementara Imam Tengku Haji Munawir Darwis LCMA dan Naib Imam Abi Ishak Lamkawi. Adapun pentakbir dilaksanakan oleh para muazin dari Kori Masjid Raya Baitur Rahman. Panitia juga sempat mengimbau bahwa masyarakat yang akan mengikuti sholat Idul Adha agar berwudu dari rumah, membawa sajadah masing-masing, serta datang lebih awal guna menghindari kepadatan jamaah. Dan saudara, direncanakan juga untuk tahun ini di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh juga akan menerima sumbangan kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Kami juga sudah mendengar informasi dari MC saudara bahwa sholat Idul Adha akan segera dimulai. Sementara beberapa pejabat tadi seperti Sekda Aceh Bapak Muhammad Nasir, juga ada sejumlah tokoh Provinsi Aceh juga kami lihat sudah berdatangan, dan sholat Idul Adha akan segera dilaksanakan. Sebelumnya kami kembali dulu ke studio untuk kita ikuti pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah, dan selanjutnya nanti juga kita akan mendengarkan penceramah atau juga tausiah yang nantinya akan disampaikan oleh Imam Tengku Munawir Darwis LCMA. Dari studio, kami akan kembali terlebih dahulu ke studio di Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh.
2: Untuk kebaikan masjid tercinta kita ini. Berikut kami laporkan kepada jamaah sekalian laporan hewan kurban yang disembelih di Masjid Raya Baitur Rahman Aceh tahun 1447 Hijriah, bertepatan tahun 2026 Miladiah, sebagai berikut. Yang pertama, dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, 1 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Kemudian Bank Aceh Syariah, 1 ekor sapi. Bank Mustaqim Aceh, 1 ekor sapi. Bank Syariah Indonesia Regional Aceh, 1 ekor sapi. Kemudian Bapeda Aceh, 1 ekor sapi dan 4 kambing. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Aceh, 1 ekor sapi. Dinas DPMP TSP Aceh, 1 ekor sapi. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh, 1 ekor sapi. Dinas Pendidikan Aceh, 1 ekor sapi. Dinas Pendidikan Dayah Aceh, 1 ekor sapi. Dinas Pengairan Aceh, 1 ekor sapi. Dinas Perhubungan Aceh, 1 ekor sapi. Dinas Perkim Aceh, 1 ekor sapi. Kemudian Dinas PUPR Aceh, 1 ekor sapi. Dan Dinas Distanben Aceh, 1 ekor sapi. Kabinda, 1 ekor sapi. Katibul Wali, 1 ekor sapi. Dari PT Mubadala Energi, 5 ekor sapi. PT Mifa Bersaudara, 5 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Kemudian PT Solusi Bangun Andalas atau PT SAI, 2 ekor sapi. Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh, 1 ekor sapi. Satpol PP dan WH Aceh, 1 ekor sapi. Sekretariat DPRA Aceh, 1 ekor sapi. PT Antam, 3 ekor sapi. RSUD ZA Aceh, 1 ekor sapi. Kemudian dari Dinas Syariat Islam Aceh, 1 ekor sapi. Biro Umum Sekda Aceh, 1 ekor sapi. Dinas ISDM Aceh, 1 ekor sapi. Polda Aceh, 1 ekor sapi. Kajati Aceh, 1 ekor sapi. Pangdam Aceh, 1 ekor sapi. Datin Malaysia, 1 ekor sapi. Dan gabungan dari Jamaah Masjid Raya Baitur Rahman, itu 1 ekor sapi. Dan dari Dinas Kesehatan, 1 ekor sapi. Dan Dinas Koperasi dan UMKM, 1 ekor sapi. Jumlah semuanya untuk sapi 44 ekor dan untuk kambing 17 ekor. Kemudian kami laporkan juga laporan hewan kurban yang disembelih oleh instansi atau kampung di Kota Banda Aceh. Yang pertama dari IKM, Ikatan Keluarga Minang Aceh, itu ada 12 ekor sapi, 15 kerbau, dan 8 kambing. Penyalurannya untuk warga Minang yang ada di Aceh. Dan yang terakhir, SMA Negeri 1 Banda Aceh, itu ada 5 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Jumlah keseluruhannya ada 22 ekor sapi, 15 kerbau dan 8 kambing. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami beritahukan tata cara salat Idul Adha 1447 Hijriah. Yang pertama, salatnya seperti biasa Bapak Ibu. Cuma ada penambahan di sebelum kita membacakan surah Al-Fatihah, itu ada imam nanti akan membacakan takbir 7 kali di rakaat yang pertama. Di sela takbir tersebut kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, dan di akhir yang ketujuh wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian di rakaat yang kedua itu sebelum surah Al-Fatihah, itu imam akan membacakan takbir 5 kali. Jadi di rakaat yang pertama 7 kali dan di rakaat yang kedua 5 kali. Jadi pelaksanaan salat hampir sama seperti kita salat sehari-hari. Selanjutnya kami informasikan sekali lagi kepada jamaah yang berada di sekitaran masjid agar segera menuju saf yang telah disediakan, karena pelaksanaan salat akan kita mulai. Jadi kami mohon kepada seluruh jamaah, kita mengatur saf terlebih dahulu. Kita bangun sejenak biar jamaah yang di belakang bisa mengisi saf yang kosong. Mohon kepada Bapak Ibu hadirin wal hadirat untuk berdiri sejenak, kita mengatur saf. Apabila ada saf yang kosong, mohon segera diisi. Kepada jamaah yang berada dalam masjid ini masih kosong Pak, mohon maju ke depan. Yang kita lihat saf kosong segera kita tutupi, biar jamaah yang di belakang ke bagian tempat. Silakan di tengah masih kosong, Bapak harap maju ke depan. Kepada panitia, harap mengarahkan jamaah agar mengisi saf yang kosong, baik sebelah Blang Padang ataupun sebelah Pasar Aceh atau sebelah Ranu. Kepada jamaah yang di luar, harap berdiri juga karena pelaksanaan sholat id akan segera kita mulai. Selanjutnya kami informasikan tata laksana Idul Adha, sholat Idul Adha pada tanggal 27 Mei 2026 bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah sebagai berikut. Yang bertindak sebagai khatib yaitu Dr. Tunku Haji Anwar Usman SPDI MM atau sering kita kenal Abia Kutakrung. Beliau pimpinan Dayah Darul Munawwarah Kutakrung. Sedangkan yang bertindak sebagai imam yaitu Tunku Haji Munawir Darwis LCMA. Kepada jamaah diumumkan agar tidak meninggalkan masjid sebelum khatib nantinya turun dari mimbar. Dan kepada jamaah yang masih di luar agar dapat mempercepat langkahnya karena sholat akan kita mulai. Harap kepada jamaah agar mengisi saf yang kosong. As-salatu jami'ah.

الصلاة جامعة. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم وعافنا من كل بلاء يا عظيم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون معاشر المسلمين رحمكم الله Marilah untuk tidak henti-hentinya kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang. Di mana dengan penuh kasih sayang ya Allah sampai pagi hari yang berbahagia ini Allah masih memberi kesempatan sehat badan, sehat pikiran dapat berkumpul di masjid yang kita banggakan ini. Selawat beriring salam, mari sama-sama kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kepada para al dan sahabat beliau sekalian yang sama-sama kita hormati, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Bapak Kajati, seluruh unsur Forkopimda Provinsi Aceh yang sudah berhadir, juga yang kami muliakan para imam masjid, imam besar Masjid Raya Baitur Rahman beserta seluruh jajaran pengurus
yang kita doakan selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari raya Idul Adha ini yang penuh berkah, marilah kita bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Hari raya ini bukan hanya hari penyembelihan kurban, tetapi juga hari membangkitkan kembali nilai pengorbanan, keikhlasan, persaudaraan, dan kepedulian sosial dalam kehidupan umat Islam. Takbir yang bergema sejak malam tadi sejatinya bukan hanya gema suara lisan Bapak Ibu sekalian, tetapi juga gema ketundukan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir mengingatkan kita bahwa sebesar apapun kekuatan manusia, sebesar apapun jabatan dan kekuasaan, semuanya kecil di hadapan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Idul Adha mengajarkan kepada kita agar jangan menjadi manusia yang sombong, jangan menjadi masyarakat yang saling bermusuhan, dan jangan menjadi umat yang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tengah perkembangan dunia modern hari ini. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan Nabiullah Ismail alaihi salam bukan sekedar kisah sejarah, tetapi pelajaran besar tentang pengorbanan dan kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fandur ma tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiruni insya'allahu minas sabirin. Ketika anak sudah sampai umur sanggup berusaha bersamanya, di saat Ismail sudah muda belia, Ibrahim berkata kepada Ismail, ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, anni azbahuka, aku menyembelihkan kamu. Maka pikirlah, fandur matara, pikirkanlah wahai anakku, bagaimana pendapatmu. Ismail berkata, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.

totalitas keimanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika datang perintah daripada Allah agar menyembelih putranya yang sangat beliau cintai. Nabi Ibrahim tidak membantah, tidak ragu, dan tidak menawarkan perintah tersebut. Padahal Ismail adalah anak yang sangat lama dinantikan kehadirannya. Inilah hakikat iman yang sesungguhnya, yaitu tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun perintah itu sangat berat dan bertentangan dengan hawa nafsu kita manusia. Hari ini banyak manusia mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ketika syariat Allah bertentangan dengan hawa nafsunya dan bertentangan dengan kepentingannya, maka ia mulai mencari alasan. Ada yang meninggalkan kejujuran demi jabatan, ada yang meninggalkan salat demi urusan duniawi, ada juga yang mengorbankan agama demi popularitas dan kepentingan sesaat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa cinta kepada Allah harus berada di atas segala-galanya. Dari ayat tadi juga, ayat dapat kita simpulkan menunjukkan akhlak dan pendidikan yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim sebagai seorang ayah. Walaupun perintah itu datang daripada Allah, namun Ibrahim tetap mengedepankan dialog dan musyawarah dengan anaknya Ismail. Beliau berkata, "Fandur matara." Maka pikirkanlah wahai Ismail, bagaimana menurut pendapatmu? Padahal beliau seorang nabi, beliau memiliki kekuasaan sebagai seorang ayah, namun beliau tetap berdiskusi dengan anaknya dengan penuh kelembutan dan penghormatan. Ini adalah pelajaran besar bagi para orang tua hari ini. Banyak keluarga rusak bukan karena harta, tetapi karena hilangnya komunikasi, hilangnya kasih sayang, dan hilangnya pendidikan agama di rumah-rumah. Sebagai sebahagian dari orang tua hari ini sibuk mencari nafkah, tubit bengoh, kadang-kadang woh suput tungku hadirin yang berbahagia, lupa membangun kedekatan rohani dengan anak-anaknya. Anak-anak dibiarkan tumbuh bersama handphone dan media sosial tanpa bimbingan agama yang cukup. Akibatnya banyak generasi kehilangan arah, mudah terpengaruh pergaulan bebas, narkoba, judi online, dan krisis akhlak. Padahal keluarga adalah madrasah yang pertama dalam membentuk ketauhidan dan akhlak anak-anak. Ketiga dari ayat tadi juga memperlihatkan ketakwaan dan kesabaran yang luar biasa bagi Nabiullah Ismail. Ketika mendengar dirinya akan disembelih, karena itu perintah Allah, beliau tidak memberontak, tidak marah, dan tidak lari. Bahkan beliau berkata, "Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang telah diperintahkan." Ini adalah potret anak yang dididik dengan ketauhidan sejak kecil. Nabiullah Ismail memahami bahwa perintah Allah berada di atas segala-galanya. Cinta kepada Allah lebih tinggi daripada cinta kepada dirinya sendiri. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hari ini Aceh sangat membutuhkan lahirnya keluarga-keluarga seperti keluarga Nabiullah Ibrahim. Keluarga yang dibangun dengan iman, dibangun dengan musyawarah dan kasih sayang, peduli agama, dan keteladanan orang tua. Jika rumah-rumah di Aceh dipenuhi dengan Al-Quran, dipenuhi dengan adab, dipenuhi dengan majlis-majlis ilmu, maka insya Allah Aceh akan lebih bagus, mulia akhlaknya, cerdas pikirannya, dan kokoh menghadapi tantangan zaman bagi generasi kita hari ini. Karena itu Bapak Ibu hadirin

0: yang dirahmati Allah, Idul Adha bukan hanya mengajarkan kita penyembelihan hewan kurban, tetapi juga mengajarkan kita bagaimana membangun keluarga bertauhid yang menjadikan Allah sebagai tujuan utama di dalam kehidupan kita. Perintah kurban mengajarkan bahwa untuk mencapai kemuliaan, manusia harus berani mengorbankan hawa nafsunya. Tidak mungkin lahir masyarakat yang baik jika egoisme terus dipelihara. Tidak mungkin lahir persatuan jika manusia lebih mencintai kepentingan pribadi daripada kepentingan umat. Hari ini Aceh membutuhkan semangat pengorbanan itu. Aceh membutuhkan pengorbanan pemikiran, tenaga, ilmu pengetahuan, dan kepedulian bersama untuk membangun kembali masyarakat yang kuat dan bermartabat. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, tantangan Aceh hari ini bukan hanya bencana alam. Tantangan terbesar kita sekarang adalah krisis akhlak, krisis kepercayaan, perpecahan sosial, penyalahgunaan teknologi, narkoba, judi online, fitnah di media sosial, serta lunturnya adab generasi muda. Banyak manusia hari ini cerdas pikirannya, tetapi lemah akhlaknya. Banyak pandai berbicara, tetapi miskin adabnya. Banyak yang aktif di media sosial, tetapi jauh dari majelis ilmu dan masjid. Padahal Rasulullah SAW diutuskan ke permukaan bumi ini adalah untuk memperbaiki adab manusia ini. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Karena itu, mari kita kuatkan kembali pendidikan Islam di rumah-rumah kita. Jadikan anak-anak kita dekat dengan Al-Quran. Hidupkan kembali majelis-majelis ilmu. Kuatkan lembaga pendidikan Islam sebagai benteng moral masyarakat Aceh. Fungsikan kembali menasah-menasah kita. Ramaikan masjid-masjid dengan melaksanakan salat berjamaah, kegiatan-kegiatan keagamaan yang mendekatkan masyarakat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita biarkan generasi muda Aceh kehilangan arah akibat derasnya arus budaya yang rusak akhlak dan identitas keislaman mereka. Masyarakat muslimin rahimakumullah, Idul Adha juga mengajarkan solidaritas kita. Hewan kurban bukan hanya simbol ibadah individual, tetapi simbol kepedulian terhadap masyarakat yang lemah. Hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam kesulitan ekonomi. Masih banyak fakir, miskin, anak yatim, korban bencana, dan masyarakat kecil yang membutuhkan perhatian kita semua. Islam mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan orang-orang tertentu saja. Allah berfirman, "Kaila yakuna dulatan bainal aghnia aminkum." Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja dan di antara kamu. Rasulullah juga di dalam sebuah hadis bersabda, "Al-mu'minuna lil mu'minin kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'da." Seseorang mukmin terhadap seseorang mukmin yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan. Karena itu, mari kita hidupkan budaya tolong menolong, budaya gotong royong, budaya peduli sesama, sebagaimana warisan leluhur masyarakat Aceh sejak dahulu. Jangan jadikan dunia maya, dunia nyata ini di media sosial dan di tempat-tempat yang lain menjadikan tempat saling menghina, saling memfitnah, dan jangan jadikan perbedaan politik sebagai sumber permusuhan berkepanjangan. Aceh tidak akan bangkit jika masyarakatnya terus terpecah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali bercerai-berai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. dalam momentum Hari Raya Idul Adha yang dimuliakan ini, kami mengajak seluruh ulama, tengku dayah, khatib, da'i, pimpinan majelis-majelis taklim, para akademisi dan tokoh agama di Aceh agar terus memperkuat dakwah dan persatuan di tengah masyarakat Aceh. Jangan biarkan mimbar-mimbar dakwah di Aceh menjadi sumber perpecahan umat. Jadikan mimbar sebagai sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah kita, memperkuat akhlak masyarakat, dan membimbing umat menuju kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pahami bahwa Provinsi Aceh memiliki kekhususan dalam menjalankan syariat Islam, penting dipahami bahwa semua ini adalah amanah besar yang harus dijaga bersama. Karena itu seluruh elemen umat, terutama para ulama dan tokoh agama, memiliki tanggung jawab moral, Bapak Ibu sekalian, untuk mendukung upaya pemerintah Aceh dalam menyukseskan pelaksanaan syariat Islam secara bijaksana, damai, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Semoga apa yang dilakukan oleh pemerintah kita ini berjalan sesuai dengan harapan masyarakat Aceh. Dukungan terhadap pelaksanaan syariat Islam bukan hanya tugas pemerintah semata, tetapi juga tugas kita semua, tugas ulama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, keluarga, dan seluruh rakyat Aceh. Karena syariat Islam tidak akan tegak hanya dengan aturan dan kanun, tetapi juga harus hidup dalam akhlak, berpendidikan, ekonomi, budaya, dan perilaku masyarakat sehari-hari. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, penting kita sadari bahwa sesungguhnya Aceh akan menjadi kuat apabila ulama dan umara saling bersinergi dalam kebaikan. Ulama membimbing umat dengan ilmu dan hikmahnya, sementara pemerintah menjalankan amanah dengan keadilan dan tanggung jawab. Jika keduanya berjalan bersama, insya Allah akan mampu menjadikan daerah yang damai, Aceh bermartabat, Aceh yang Islami dan sejahtera, sebagai mana cita-cita para pendahulu negeri ini. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, mari kita jadikan Hari Raya Idul Adha ini sebagai momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah dan membangun Aceh bersama-sama. Mari kita wariskan kepada anak-anak kita berupa kecintaan kepada Al-Quranul Karim, penghormatan kepada para ulama, semangat menuntut ilmu, akhlak mulia, dan rasa cinta kepada negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah biarkan generasi muda Aceh kehilangan identitasnya. Kuatkan mereka dengan ilmu agama dan akhlak tasawuf yang lurus agar mereka mampu menghadapi tantangan zaman modern dengan iman yang kokoh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Aceh, memudahkan urusan masyarakat, mengangkat kesulitan ekonomi rakyat, sehingga menjadi ini benar-benar menjadi yang negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, menjadi negeri yang aman, damai, dan sejahtera bagi umatnya sekalian. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, inilah tausiah singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih di atas segala perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan demikian tausiah Salat Idul Adha 1447 Hijriah Rabu Kutakrung, yang tentu saja saudara sudah menyampaikan sejumlah hal berkaitan dengan riwayat ataupun juga pelaksanaan kurban yang dulunya disampaikan oleh ataupun di terlebih dahulu oleh Nabi Ibrahim melalui anaknya Ismail, dan juga makna dari rela berkurban dengan ikhlas ini juga harus ditanamkan sampai dengan saat ini, tentu untuk generasi muda dan juga pelaksanaan syariat Islam yang menjadi tanggung jawab bersama untuk masyarakat di bumi Mangro Aceh Darussalam ataupun Serambi Mekah ini. Dan saudara, dengan demikian berakhir sudah laporan pandangan mata kami dari Besitra Baitur Rahman Banda Aceh untuk menghantarkan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah dan juga tausiah yang disampaikan tadi oleh Abu Kutakrum. Kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Bapak Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain SE, produser Ari Binsar, pengarah acara Lisma Wardi Ar-Rahman, reporter saya sendiri Mahfud Tahir, dengan petugas teknik Rahman Wahid, Muhammad Tayyib Wiranata, Maulizar Bahagia, petugas KMB Muhammad Iqbal, dibantu reporter studio yang berdinas dan penyiar terlangkai penyiar yang berdinas. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami kembali ke studio di Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh nomor 65 tahun 2026 tentang pelaksanaan ibadah Idul Adha, penyembelihan dan pendistribusian daging kurban tahun 1447 Hijriah. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh menimbang A. bahwa pelaksanaan ibadah Idul Adha bermakna besar sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. B. bahwa pelaksanaan ibadah Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban harus memenuhi syarat-syarat syariat Islam dan kesehatan hewan kurban. C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B, maka Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh memandang perlu mengeluarkan tausiah. Mengingat Al-Quran, Al-Hadis, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh. 4. Kanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akidah, ibadah dan syiar Islam. 5. Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Memperhatikan berdasarkan pendapat dan saran-saran yang berkembang dalam rapat kerja MPU Kota Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 30 April 2026 Masehi bertepatan dengan 13 Dzulkaidah 1447 Hijrah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh memberikan tausiah sebagai berikut. A. Diminta kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk memfasilitasi pelaksanaan ibadah Salat Id, ibadah kurban, dan mempelopori silaturahmi sebagai wujud penguatan ukhuwah dan kepedulian terhadap sesama. B. Diminta kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban agar menjaga tata cara dan adab-adab penyembelihan hewan dengan menjamin dan memastikan kehalalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. C. Panitia kurban adalah pemegang amanah yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas-tugas kepanitiaan sesuai dengan aturan syariat dan kaedah-kaedah yang berlaku. D. Bagi kampung yang jumlah kurbannya melebihi kuota penerimaan, dianjurkan untuk dapat disalurkan kepada kampung lain yang sangat minim pelaku kurban. E. Boleh memindah hewan kurban dari satu kampung ke kampung lain dengan syarat ada persetujuan izin dari pemilik kurban. F. Semua daging dan kulit kurban disalurkan kepada mustahik, fakir miskin di tempat penyembelihan kurban. Hadis riwayat Ahmad, yang artinya makalah, sedekah kalah, dan manfaat kalah kulitnya, namun kamu tidak boleh menjualnya. G. Tidak ada hak amil pada panitia kurban, akan tetapi adanya upah untuk sahibul kurban, agar tidak mengurangi hak fakir miskin. H. Setiap daging kurban yang dimasak kuah belangong oleh panitia kurban tidak boleh langsung diambil daging bagiannya, akan tetapi harus ditamlikkan terlebih dahulu, setelah itu boleh dimasak. Demikian tausiah ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Banda Aceh untuk dijadikan pedoman dan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Banda Aceh 13 Dzulkaidah 1447 Hijrah bertepatan dengan 30 April 2026. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, Ketua Tengku Haji Syibran Malasi, Wakil Ketua 1 Tunku Haji Muhibban Haji Muhammad Hajat SSI dan Wakil Ketua 2 Tunku Said Husin Al-Maddali SHI. Hanya sekian, semoga bermanfaat hendaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tari Gelombang merupakan saat kesenian yang dapat ditampilkan saat menerima tamu suku Anak Jame di Aceh Selatan. Tarian ini menyerupai gerakan pencak silat, dimainkan oleh 6 sampai 10 orang pendekar dengan gagah dan tangkas. Mereka berpakaian ala pendekar berwarna hitam ataupun kuning emas. Tarian ini pada umumnya ditampilkan pada waktu menerima tamu kehormatan. Gerakan tari gelombang ini merupakan simbol penyambutan dan pengawalan keamanan para tamu. Biasa dimainkan di waktu menara.

0: Sepet Budaya Anu Nanggro.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Gol merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Gol berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
2: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Atas nama Direksi Angkasawan-Angkasawati Radio Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Saya mengajak kita semua, mari kita jaga keharmonisan, persatuan dan kesatuan, saling menguatkan Ibu Pertiwi demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kubarkan semangat nasional, sukseskan program-program pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Merdeka!
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Tari Guel merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13, yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
2: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. hanya ada di
5: Pro 4 RRI Banda Aceh.
6: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

daging kurban tahun 1447 Hijriah. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh menimbang bahwa pelaksanaan ibadah Idul Adha bermakna besar sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Bahwa pelaksanaan ibadah Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban harus memenuhi syarat-syarat syariat Islam dan kesehatan hewan kurban. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B, maka Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh memandang perlu mengeluarkan tausiah. Mengingat Al-Quran, Al-Hadis, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh. 4. Kanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akidah, ibadah dan syiar Islam. 5. Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama memperhatikan berdasarkan pendapat dan saran-saran yang berkembang dalam rapat kerja MPU Kota Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 30 April 2026 Masehi bertepatan dengan 13 Dzulkaidah 1447 Hijrah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh memberikan tausiah sebagai berikut. A. Diminta kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk memfasilitasi pelaksanaan ibadah Salat Id, ibadah kurban dan mempelopori silaturahmi sebagai wujud penguatan ukhuwah dan kepedulian terhadap sesama. B. Diminta kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban agar menjaga tata cara dan adab-adab penyembelihan hewan dengan menjamin dan memastikan kehalalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. C. Panitia kurban adalah pemegang amanah yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas-tugas kepanitiaan sesuai dengan aturan syariat dan kaedah-kaedah yang berlaku. D. Bagi kampung yang jumlah kurbannya melebihi kuota penerimaan, dianjurkan untuk dapat disalurkan kepada kampung lain yang sangat minim pelaku kurban. E. Boleh memindah hewan kurban dari satu kampung ke kampung lain dengan syarat ada persetujuan izin dari pemilik kurban. F. Semua daging dan kulit kurban disalurkan kepada mustahik, fakir miskin di tempat penyembelihan kurban. Hadis riwayat Ahmad yang artinya makalah, sedekahkalah dan manfaatkalah kulitnya, namun kamu tidak boleh menjualnya. G. Tidak ada hak amil pada panitia kurban, akan tetapi adanya upah untuk sahibul kurban agar tidak mengurangi hak fakir miskin. H. Setiap daging kurban yang dimasak kuah belangong oleh panitia kurban tidak boleh langsung diambil daging bagiannya, akan tetapi harus ditamlikkan terlebih dahulu, setelah itu boleh dimasak. Demikian tausiah ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Banda Aceh untuk dijadikan pedoman dan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Banda Aceh 13 Dzulkaidah 1447 Hijrah bertepatan dengan 30 April 2026. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, Ketua Tengku Haji Syibran Malasi, Wakil Ketua 1 Tengku Haji Muhibban Haji Muhammad Hajat SSI, dan Wakil Ketua 2 Tengku Said Husin Al-Maddali SHI. Hanya sekian, semoga bermanfaat hendaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, ranup berarti sirih, puan berarti tempat sirih. Ranup lampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari ranu pelampuan menggambarkan darah-darah Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serunekale, dan gendang. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi MKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

Jangan lelek kagok kuat.

0: Long, Long, Long, dah tak habis raya kan?
1: Dah tak habis lah, Mami.
0: Eh, cepat, cepat, cepat. Dah tak habis raya dengan rendang, ketupat tak siap lagi. Lap tu semua cepat, lepas tu tolong Mami. Tengok tu, heke-heke lah. Ilaha illallah, cepat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Atas nama Direksi Angkasawan Kasawati Radio Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Saya mengajak kita semua, mari kita jaga keharmonisan, persatuan dan kesatuan, saling menguatkan Ibu Pertiwi demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kubarkan semangat nasional, sukseskan program-program pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Merdeka!
1: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu perempuan yang diiringi oleh seruni kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: ilaha illallah. Apa yang berat sangat ni?
1: Apa banyak masak kan?
0: Ah, Allahu akbar. Dah bawa barang ni semua. Di mana? Along, Angah, Cik. Main ni, angkat barang-barang ni.
1: Sini.
0: Eh ni, cepat. Dah pukul berapa dah ni? Ini buluh ni semua belum basuh lagi. Ni beras ni basuh betul-betul, masukkan dalam buluh ni. Kita ada banyak kerja ni. Allahu akbar, anak-anak dara ni. Dah besar panjang pun nak kena ingatkan. Esok lusa abah dah tak ada, nanti macam mana lah korang?

0: Tari tradisional Aceh, Tari Ratoh Du Aceh. Tari tradisional Aceh Ratoh Du adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Ratoh berasal dari bahasa Arab, berarti ratib. Ratib yang mengandung makna melakukan puji-pujian dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi melalui syair yang diiramakan atau dinyanyikan. Du adalah duduk. Jadi Ratoh Du adalah kegiatan kesenian yang mengandung makan ibadah yang dilakukan secara duduk. Dalam perkembangan dan penampilan tari tradisional Aceh Ratoh Du ini, gerakannya hampir mirip dengan tari saman yang saat ini sangat populer di kalangan masyarakat Aceh, generasi muda dan pencinta seni tari juga di luar Aceh. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadat Aceh. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
2: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
1: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
2: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
1: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
2: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
1: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: Ropet budaya anu nanggrok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Atas nama Direksi Angkasawan Kasawati Radio Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Saya mengajak kita semua, mari kita jaga keharmonisan, persatuan dan kesatuan, saling menguatkan Ibu Pertiwi demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kubarkan semangat nasional, sukseskan program-program pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Merdeka!

0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Sedati, tari sedati terdiri dari 8 orang pemain dan 2 orang syekh yang berperan sebagai vokalis. Salah seorang diangkat sebagai syekh, yaitu pemimpin grup sedati. Sedati tidak diiringi oleh instrumen, musik ataupun irama dan tepuk tarian. Ditentukan oleh irama dan tempo. Lagu yang dibawakan pada beberapa adegan adalah petikan jari dan tepuk tangan ke dada serta hentakan kaki ke tanah. Tepuk dada memberikan suara seolah-olah sesuatu bahan logam di bagian dada atau perut yang dilengkapkan sehingga bila ditepuk mengeluarkan suara getar dan gema. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadat Aceh. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Saya Ferry bersama Cosmodem ingin mengucapkan selamat Hari Raya.
1: Semoga seri Syawalmu terpancar dari hati ke wajah.
2: Selamat Hari Raya!
3: Kemalam.
4: Cantik.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh nomor 65 tahun 2026 tentang pelaksanaan ibadah Idul Adha, penyembelihan dan pendistribusian daging kurban tahun 1447 Hijriah. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh menimbang A. bahwa pelaksanaan ibadah Idul Adha bermakna besar sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. B. bahwa pelaksanaan ibadah Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban harus memenuhi syarat-syarat syariat Islam dan kesehatan hewan kurban. C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B, maka Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh memandang perlu mengeluarkan tausiah. Mengingat Al-Quran, Al-Hadis, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh. 4. Kanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akidah, ibadah dan syiar Islam. 5. Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Memperhatikan berdasarkan pendapat dan saran-saran yang berkembang dalam rapat kerja MPU Kota Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 30 April 2026 Masehi bertepatan dengan 13 Dzulqa'dah 1447 Hijrah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh memberikan tausiah sebagai berikut. A. Diminta kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk memfasilitasi pelaksanaan ibadah Salat Id, ibadah kurban, dan mempelopori silaturahmi sebagai wujud penguatan ukhuwah dan kepedulian terhadap sesama. B. Diminta kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban agar menjaga tata cara dan adab-adab penyembelihan hewan dengan menjamin dan memastikan kehalalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. C. Panitia kurban adalah pemegang amanah yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas-tugas kepanitiaan sesuai dengan aturan syariat dan kaedah-kaedah yang berlaku. D. Bagi kampung yang jumlah kurbannya melebihi kuota penerimaan, dianjurkan untuk dapat disalurkan kepada kampung lain yang sangat minim pelaku kurban. E. Boleh memindah hewan kurban dari satu kampung ke kampung lain dengan syarat ada persetujuan izin dari pemilik kurban. F. Semua daging dan kulit kurban disalurkan kepada mustahik, fakir miskin di tempat penyembelihan kurban. Hadis riwayat Ahmad, yang artinya makalah, sedekahkalah, dan manfaatkalah kulitnya, namun kamu tidak boleh menjualnya. G. Tidak ada hak amil pada panitia kurban, akan tetapi adanya upah untuk sahibul kurban, agar tidak mengurangi hak fakir miskin. H. Setiap daging kurban yang dimasak kuah belangong oleh panitia kurban tidak boleh langsung diambil daging bagiannya, akan tetapi harus ditamlikkan terlebih dahulu, setelah itu boleh dimasak. Demikian tausiah ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Banda Aceh untuk dijadikan pedoman dan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Banda Aceh 13 Dzulqa'dah 1447 Hijrah bertepatan dengan 30 April 2026. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, Ketua Tengku Haji Syibran Malasi, Wakil Ketua 1 Tunku Haji Muhibban Haji Muhammad Hajat SSI dan Wakil Ketua 2 Tunku Said Husin Al-Maddali SHI. Hanya sekian, semoga bermanfaat hendaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bingkai Budaya, Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tari tradisional Aceh, Tari Bines. Tari Bines merupakan tarian tradisional Aceh, tepatnya berasal dari Kabupaten Gayolues. Tari ini muncul dan berkembang di Aceh Tengah, namun kemudian dibawa ke Aceh Timur. Tarian tradisional Bines ini diperkenalkan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Saman dalam rangka berdakwah. Tari ini ditarikan

mereka diberi uang oleh pemuda dari desa undangan dengan menaruhkan uang di atas kepala para penari. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadat Aceh. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sepet Budaya Anu Nanggrok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Atas nama Direksi Angkasawan Kasawati Radio Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Saya mengajak kita semua, mari kita jaga keharmonisan, persatuan dan kesatuan, saling menguatkan Ibu Pertiwi demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kubarkan semangat nasional, sukseskan program-program pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Merdeka!
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Laptop daboh berarti kebal terhadap senjata, baik tajam maupun benda tumpul. Top daboh merupakan seni tradisi Aceh yang telah ada sejak zaman dahulu. Konon seni ini ada ketika agama Islam masuk di Aceh. Dan top daboh dulu sering digunakan oleh pejuang Muslim Aceh melawan para kafir Belanda. Kini seni top daboh terus terjaga. Konsep pertunjukan top daboh sendiri sebenarnya untuk memperlihatkan dan memperkenalkan seni adat dari tanah Aceh, sekaligus sebagai pembuktian yang menonjolkan manusia beriman kebal terhadap senjata tajam. Seni top daboh dipadu dengan dentuman rapai dan syair yang dilakukan oleh para syekh. Isi-isi syair dan dentuman rapai bergabung menyiarkan syiar-syiar Islam.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Atas nama Direksi Angkasawan Kasawati Radio Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Saya mengajak kita semua, mari kita jaga keharmonisan, persatuan dan kesatuan, saling menguatkan Ibu Pertiwi demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kubarkan semangat nasional, sukseskan program-program pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Merdeka!

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

bukan cuma soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

0: Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimbung, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Terlambat. Saya dah lambat. Saya pergi dulu.
1: Eh, abang.
0: Apa pasal lengang je jalan hari ni? Lah, raya ke hari ni?

0: boleh.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Hai, sayang. Ya Allah, bersepa-sepa dapur ni kenapa?
0: Abang, kita belum bincang raya.
1: Bincang? Haa, kita tak sempat lagi bincang raya. Jomlah kita bincang. Pelan-pelan. Pelan-pelan.
0: Abang.
1: Kenapa?
0: Saya rasa saya nak terberanak, bang. Sakit.
1: Sekarang ke?
0: Ya, sakit.
1: Sekarang?
0: Ya Allah.
1: Pan. Ni, Kak Ayah. Kak Ayah nak bersalin dah ni. Cepat.
2: Ha? Salin?
1: Cepat. Okey.
0: Hospital, bang. Sakit.
1: Cepat. Kita kan belum bincang raya lagi. Kita bincang kat hospital je.
0: Sakit, cepat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Atas nama Direksi Angkasawan Kasawati Radio Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Saya mengajak kita semua, mari kita jaga keharmonisan, persatuan dan kesatuan, saling menguatkan Ibu Pertiwi demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kubarkan semangat nasional, sukseskan program-program pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Merdeka!

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

lupa hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: Datuk Datin, baju dah ready.
1: Ayah kan? Ayah kan dengan you. Korang lambat. Korang sangat bersiap. Kata nak raya. Dah raya tapi semua lambat.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

Tari Tarik Pukat adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Aceh. Tarian ini biasanya dibawakan oleh sekelompok penari wanita yang menari dengan menggunakan tali sebagai atribut penarinya. Tari Tarik Pukat ini menggambarkan tentang aktivitas para nelayan Aceh saat menangkap ikan di laut. Tari Tarik Pukat terinspirasi dari tradisi menarik pukat atau tradisi menarik jala yang sering dilakukan oleh masyarakat Aceh, khususnya masyarakat di daerah pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Mari kita lestarikan budaya kita untuk sejarah yang akan datang. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banda Aceh.

0: Sudah beres pak motornya. Silakan dicoba pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Kejerenglang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh, bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, Pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Pindah kok. Pindah kok duluan. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mi hain jerkanku. Sana kok duluan.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tolong pi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kasihan minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kasihan tamuku di rumah.
1: Ma, terserah mi kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domoramu antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Assalamualaikum, kami beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
4: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.

0: di mana-mana. Yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bliyogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

0: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warehlon, takabbalallahu minna wa minkum. Selamat hari Raya Idul Adha bagi Warehlon dimanapun berada. 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan semoga kita di hari raya yang berbahagia ini bisa memperoleh ampunan dari Allah dan juga ibadah kurban yang kita lakukan di hari Idul Adha ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ibadah-ibadah lainnya. Dan Warehlon, saat ini sudah pukul 12.30 menit waktu Indonesia bagian barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur yang insyaallah akan kita tunaikan pada pukul 12.38 menit waktu Indonesia barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucap selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini.
1: Be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be,

0: Terima kasih Warehloni yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 12.39 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah salat zuhur untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 13.03 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta mengikuti suara budaya Jakarta.

Jakarta ya Bang Po, gimana situasi dan kondisi di tempat Abang Po? Apakah sudah pembagian hewan kurban ya? Atau mungkin saat ini panitia lagi makan bersama? Atau mungkin masih dalam proses penghitungan suara? Bukan, ini bukan pemilihan umum Pak Nopa. Iya kan, ada proses perhitungannya gak sih? Iya, berapa tiket kurban yang sudah dibagikan, kemudian berapa warga ya. Jangan sampai warga kita gak kebagian ya. Untuk pengurus-pengurus masjid, Pak RT itu perlu diperhatikan ya Bang Po ya. Di WhatsApp aja yang Pak Aris ya, di 0812-1124-928 ya. Kita tunggu ya WhatsAppnya di 0812-1234-928.

0: Aceh merupakan suku pribumi yang memiliki akar sejarah istimewa bagi Indonesia dan dikenal memiliki banyak budaya khas. Salah satunya adalah budaya minum kopi. Seperti yang disampaikan oleh Suci Fajarni MA yang berprofesi sebagai salah satu dosen di Kota Banda Aceh, yang menyampaikan pandangannya menurut ilmu sosiologi tentang budaya ngopi di Aceh.
1: Dari perspektif sosiologi itu justru perilaku minum kopi di masyarakat kita Aceh sebenarnya bisa dijelaskan banyak dari beragam sudut pandang. Salah satunya kita bisa melihat ngopi atau menyeruput kopi itu adalah suatu media untuk bisa melakukan interaksi sosial atau sosialisasi. Karena bagi segelintir masyarakat tertentu, mereka menganggap minum kopi dalam sebuah pertemuan di suatu kedai kopi itu bisa mencerminkan bentuk interaksi sosial yang sifatnya asosiatif ya. Jadi di mana pihak-pihak yang terlibat di dalamnya itu saling berkomunikasi dalam relasi sosial yang sifatnya sederajat. Tidak membeda-bedakan siapa, bekerja apa, tapi dengan duduk bersama di sebuah warung kopi dan menyeruput kopi itu justru mereka bisa menanggalkan siapa mereka.
0: Bila Anda mengunjungi Aceh, terutama Kota Banda Aceh, Anda akan menjumpai kedai kopi di kanan-kiri jalan-jalan utamanya. Tak jarang kedai kopi itu persis bersebelahan atau berhadap-hadapan. Masing-masing kedai kopi menyuguhkan suasana dan kopi racikan andalan mereka masing-masing. Aceh dan budaya minum kopi seperti halnya Jepang dengan budaya minum teh yang mengandung nilai seni di dalamnya, dari tahap pengolahan hingga dalam hal penyajian. Budaya minum kopi, atau bagi mayoritas masyarakat Aceh, disebut ngopi, sudah sangat membudaya dan dianggap sebagai kebiasaan turun-temurun dan tetap dipertahankan hingga kini. Beberapa faktor yang membuat para pecinta kopi rela berjam-jam ngopi adalah suasana kafe atau warung kopi yang disetting oleh pemilik kafe menjadi semenarik mungkin dengan ornamen dan fasilitas internet. Selain itu, varian kopi yang disediakan oleh pemilik kafe atau warung kopi cenderung beragam dan dapat dipesan sesuai dengan selera penikmat kopi. Bahkan, saat ini juga memasukkan selera atau taste internasional ke dalam cita rasa kopi yang diracik untuk menambah aneka rasa yang ditawarkan. Alumni dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Suci Farjani juga mengatakan banyaknya obrolan di warung kopi Aceh dari bisnis, cerita masyarakat sampai teknologi terkini ada di sana.
1: Yang sesungguhnya untuk sekedar bertemu sambil membahas perihal bisnis, pekerjaan, atau sekedar ketemu kangen dengan teman lama, menjamu kenalan yang datang dari luar Aceh, atau bahkan membicarakan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sehingga dalam hal ini, minum kopi itu bisa dijadikan sebagai suatu media untuk bisa melakukan interaksi dengan orang-orang lain berdasarkan tujuan-tujuan tertentu. Nah, dari sudut pandang lain, kita juga bisa melihat ada sebagian masyarakat yang justru itu cenderung menjadikan kopi sebagai gaya hidup atau bahkan sebagai penentu kelas sosialnya. Nah, dalam hal ini, orang-orang yang menjadikan ngopi sebagai gaya hidup itu justru minum kopi bukan hanya sekedar untuk menghilangkan rasa haus dan dahaga, tetapi mereka cenderung minum kopi itu dengan mempertimbangkan brand kopinya, kualitas minumannya, sehingga orang-orang yang menjadikan kopi sebagai gaya hidup ini cenderung mengklaim dirinya sebagai penikmat kopi dan bukan peminum kopi biasa.
0: Bagi masyarakat Aceh, budaya ngopi yang dulu hanya identik dengan kaum laki-laki dan biasanya berusia tua, kini ngopi telah menjalar dan menular ke semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pejabat tinggi pemerintahan, dan bukan lagi ranah eksklusif laki-laki, karena ngopi kini juga diminati kalangan perempuan Aceh. Putri, seorang mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Kota Banda Aceh, juga memiliki hobi mengopi ataupun duduk di warung kopi untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas kampus.
1: Saya pribadi, kalau memang kebutuhannya untuk wifi itu bisa 1 sampai dengan 2 jam. Itu memang kalau ketika sedang ada tugas yang benar-benar harus searching ataupun googling ya, kayak itu juga mungkin sekitar 1 sampai dengan 2 jam. Mungkin juga selain itu untuk menghilangkan suntuk bisa menggunakan jejaring sosial seperti Facebook ataupun Twitter ya, sekedar untuk menghilangkan kesuntukan dari tugas yang pernah.
0: Meskipun demikian, dampak buruk dari ngopi juga membayangi penikmat kopi. Di antaranya, waktu dan uang yang habis untuk memenuhi hobi ngopi yang tidak terkontrol. Seperti yang diungkapkan banyak artikel kesehatan, kopi mengandung tinggi kafein yang bisa mengakibatkan susah tidur atau insomnia. Oleh karena itu, penikmat budaya ngopi harus lebih bijak dalam menjalankan kebiasaan ngopi yang sehat dan bermanfaat. Mari ngopi.

wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Ayu Deniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantangin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya.

Astagfirullahaladzim, Pono Pak. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Bang Aris. Alhamdulillah ya sudah menerima daging kurban dari seorang warga yang cukup mampu, daging sapi satu kantong plastik. Tapi kalau dari masjid belum dapat, masih dalam proses pemotongan. Cuaca di Kalianyar panas banget, Po. Terima kasih Po Nopa yang belam-belam sejakarte. Makasih Bang Aris. Selamat menikmati daging kurbannya. Apa nunggu yang dari masjid dulu baru diolah ya Bang Aris ya? Iya dah. Selamat menikmati santapan daging ya. Ingat ya Bang Aris ya, jangan berlebihan, jangan over ya. Yeah. Kalau berlebihan makan dagingnya, yang ada kita sakit. Bonopa, kalau di tempat saya udah dibagikan hewan kurbannya, diantarkan ke rumah masing-masing oleh panitia kurban. Oh sama, kalau saya di perumahan juga gitu, Pak Herman. Kalau saya biasanya juga diantarkan oleh panitia kurbannya masing-masing ke rumahnya gitu ya. Biar gak rebutan gitu kan, biar jelas rumah ini udah dapat, rumah ini itu dikoordinir sama Pak RT-nya berapa warganya. Nah, terus dibagi tuh, yang ini ke blok ini, yang ini ke blok ini. Biasanya kayak gitu kalau di rumah saya ya. Jadi gak perlu dijemput ye. Masya Allah luar biasa ya. Oke deh, Pak Herman Ganesa di Parung Panjang Bogor ya. Yang mau kasih informasi juga sama Aye, silahkan ya Bang Po ya. Gimana situasi dan kondisinya? Apakah hewan kurbannya udah dibagikan atau malah udah dimasak? Dimasak apa? Kasih tahu Pak Nopa di 0812 1124928.

Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.

0: Mengenal alat musik tradisional Indonesia. Sampiong Betawi. Sampiong merupakan kesenian orkes asal Betawi. Kesenian musik sampiong telah berkembang sejak masa kerajaan Salaka Nagara. Dimainkan untuk mengiringi pertandingan uncul dan ujungan, yaitu dua orang bertanding saling memukul dengan rotan sebesar ibu jari kaki yang didahului dengan tarian uncul. Nama musik ini berasal dari nama salah satu alat musiknya, yaitu sampiong, semacam kordofan bambu berdawai dua utas. Sebagai orkes tanpa laras, sampiong merupakan musik rakyat Betawi pinggiran paling sederhana dibanding musik Betawi lainnya. Sampiong, sebagaimana yang dikenal dalam seni ketangkasan ujungan di Betawi dan Bekasi, adalah sebuah alat musik semacam gambang terbuat dari kayu yang dipotong secara kasar. Artinya, kulit pada bagian luar batang kayu tidak dibuang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda itu diikatkan pada tali. Kemudian, untaian potongan kayu itu diletakkan di atas dua batang bambu yang melintang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda merupakan ukuran tangga nada yang dihasilkan. Semakin pendek tangkai kayu, semakin tinggi nadanya. Sampiong merupakan waditra atau wirama seni musik yang mengiringi tari berbentuk ibing pencak silat yang disebut uncul.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Jakarta. Masih bareng Ayo Pono Pakalista yang cantik pelam-pelam se-Jakarta ya Bang Po ya. Hati-hati dalam pengolahan daging kurban ya Bang Po ya. Dipisahkan dulu antara jeroannya atau daging-daging yang berlemak ya Bang Po. Jangan dicampur aduk. Katanya kalau misalnya memang belum mau diolah gitu ya, jangan dikeluarkan dari plastiknya. Namun hati-hati ya Bang Po. Oke, sebentar. Namun harus kudu hati-hati ya Bang Po ya. Nanti ya tunggu sebentar ya Mas ya, tunggu di bawah sebentar, nanti saya ke lobby. Begitu ya. Oke deh, Abang Po yang mau menikmati santap daging kurbannya, diolah sebaik mungkin ya, dicuci bersih dengan air yang mengalir.

0: kok.
1: Iya tuh,
0: kambing tetangga sebelah gede banget. Kita jangan kalah, Po. Kambing kurban kita kudu lebih gede dari mereka nih.
2: Natya, berkurban itu soal hati, bukan asal seberapa gede kambingnya.
0: Maksudnya gimana, Po? Kan kalau lebih gede, lebih banyak dagingnya.
2: Gini, Natya, Allah senang kalau kita ikhlas ngasih. Sekecil apapun hewan kurbannya, asal dari hati, nilainya gede banget loh.
0: Oh, jadi gak harus iri sama tetangga ya, Po?
2: Iya, yang penting tulus. Ikhlas itu lebih berat daripada kambing paling gemuk sekalipun.
3: Berkurban tuh bukan soal ukuran atau gengsi, tapi soal ketulusan hati. Dari hati yang ikhlas, semua jadi berkah.
4: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po, warga di RW 10, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, semakin aktif melakukan pilah sampah dari sumbernya sebagai bentuk dukungan terhadap program pengurangan sampah yang dibuang ke TPST Bantar Gebang pada Selasa kemarin. Ketua RW 10, Kelurahan Pondok Bambu, Sutirto Yahya mengatakan, warga terus diajak agar konsisten memilah sampah organik, monoganik, dan residu dari rumah masing-masing. Ia berharap pengangkutan sampah organik oleh Sudin LH Jakarta Timur dapat dilakukan secara rutin agar tidak terjadi penumpukan yang berpotensi menimbulkan belatung dan bau tidak sedap.

Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pariwisata Provinsi Bali memprediksi kunjungan wisatawan domestik ke Pulau Dewata meningkat sebesar 15% saat libur panjang Idul Adha. Peningkatan kunjungan ini dinilai akan berdampak terhadap tingkat okupansi penginapan di Bali. Pada Selasa kemarin, Kepala Dinas Pariwisata Bali Iwayan Sumarjaya mengatakan bahwa pihaknya yang akan terus berkoordinasi untuk memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan di Bali. Ia memprediksi lonjakan wisatawan selama momen Idul Adha akan terjadi di seluruh pintu masuk Bali, baik di pelabuhan maupun bandara. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 14.03 menit waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini sampai sore nanti hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Warihlon dimanapun berada yang baru saja bergabung, selamat bergabung kami ucapkan untuk Anda. Baik yang sedari tadi juga sudah setia ya. Semoga selalu terhibur dan berbahagia, apalagi di hari ini ya, 27 Mei 2026, tepat dengan tanggal 10 Zulhijjah ya. Di hari ini Warihlon kita merayakan hari raya Idul Adha, dan kami ucapkan takabbalallahu minna wa minkum, dan semoga kita semua diampuni dosa-dosa kita oleh Allah dan juga diterima segala amal ibadah yang kita lakukan, yang telah lalu juga dan yang akan datang. Untuk Anda dimanapun berada, Warihlon masih kami temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan tentunya. Salah satunya bersama Rafli dengan judul Mangat Besah, lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

Kuah pri. Kuah pri u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pri u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pri u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pri u atau patarana. Pri u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pri u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Ampun Bu, ampun. Andi udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun Bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun Bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana Ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jom.
1: Cut. Bahan.
0: Hana jadih kamu kahwin kah dah, Yung? Besi lu. Udip kon etno. Inong kon sidro. Ya, tam lagu, ya.

0: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cukup.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.01 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi Rabu 27 Mei 2026. Edisi spesial ya Warehlon ya. Seperti yang kita ketahui, kita sedang merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua wareh-wareh dimanapun berada. Semoga selalu bersemangat dan juga semoga apapun amalan yang kita lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan segala dosa kita ya. Dan wareh-wareh yang ingin bergabung di Pro Dangdut, yang mungkin ingin salam-salam untuk wareh-wareh jauhnya, bisa silakan lewat nomor 0651470055 yang sudah bergabung langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Salam, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita punya.
1: Iya, Pak Le. Minal aidin wal faizin, Pak Le. Mohon maaf lahir dan batin ya, Pak Le ya.
2: Kita juga minal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
1: Iya, Nurul minta maaf ya, Pak Le, kalau ada salah-salah kata. Mungkin sering Nurul salah kan. Dan juga mungkin kurang tepat gitu cara Nurul menanggapi segala sesuatu yang Pak Le katakan atau apa gitu kan. Kita kadang tidak sadar gitu membuat kesalahan, Pak Le. Mohon maaf ya, Pak Le ya.
2: Iya, sama-sama, namanya juga kita manusia.
1: Betul.
2: Tidak luput dari salah dan hilang.
1: Iya, betul-betul Pak Le. Nurul minta maaf ya, setulus hati Pak Le ya.
2: Setulus hati, semurni cintamu kan.
1: Pak Le ujung-ujungnya ngegombang. Setulus cintamu, Cile.
2: Semurni
1: cintamu. Baik, Pak Le. Ini gimana kabarnya sore ini, Pak Le?
2: Alhamdulillah, masih sehat.
1: Alhamdulillah. Udah kemana aja hari ini?
2: Mana Pak Le, di rumah aja.
1: Di rumah aja?
2: Masih ini, rawat jalan.
1: Oh, rawat jalan. Gitu. Iya, iya, iya, iya. Berarti jalannya belum sembuh-sembuh ya, Pak Le ya?
2: Bukan, jalan ke rumah Pak Le itu perlu dirawat. Jadi Pak Le bersihin dulu gitu.
1: Oh gitu. Oh, belum mulai berarti lebarannya ya?
2: Yang rumputnya panjang kita potong, dirawatnya kata dokter itu, karena mau rawat nginap nggak perlu katanya.
1: Rawat jalan aja katanya ya. Pak Le pun berinisiatif mengambil sabit sambil potong rumput.
2: Bukan di pinggir jalan ini.
1: Tapi salah dokternya sih itu Pak Le. Bukan salah Pak Le ya. Katanya suruh rawat jalan, apa yang salah gitu kan? Pak Le udah nurut kok.
2: Betul, suruh rawat jalan, kita rawat jalan ya.
1: Betul. Tapi kalau misalnya nggak sembuh-sembuh ya, kenapa nggak sembuh? Karena nggak tahu. Pokoknya kita udah ikutin apa instruksi dari dokter ya kan?
2: Iya.
1: Dokternya nggak bener nih. Besok-besok jangan pakai bahasa kiasan ya Pak Bu Dokter. Pak Le orangnya semangat.
2: Karena pasiennya kan ini Pak, istilahnya lugu.
1: Lugu Cile. Lugu banget ya. Gigi aja belum tumbuh ya kan Pak Le? Ya ini. Pak Le, ini lagu apa nih kita putar sore ini?
2: Iis Dahlia.
1: Iis Dahlia, judulnya?
2: Yang jelas bukan payung hitam.
1: Bukan payung hitam, karena lagi lebaran ya.
2: Iya, ini cinta yang ternoda.
1: Cinta yang ternoda, waduh. Dan
2: juga cinta yang ternoda ya.
1: Ini ternoda karena kamu tidak setia mungkin ya.
2: Iya.
1: Oke Pak Le, ini
2: suka serong sana serong sini kan.
1: Itulah. Oke, okay, sudah ada ini lagunya. Ya. Sudah dapat.
2: Salam pertama untuk Kak Ani, Kak Dana, Kak Eli, Kak Eli, juga Uti Taya, Nina Bobo,
1: Nina Bobo, bangun,
2: Marita, Marita, dan untuk Cik Mamat dan Bung Ramadan.
1: Oh, oke, okay, siap. Terima kasih, Pak Li.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Iya.
2: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Le dari Lereng Selawah. Warihlon ya. Di belakang Pak Le ini yang lagi ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Dangdut, adalah kita.
1: Senang hati dengar suara Kanda. Gimana kabarnya hari ini Kanda?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan ya, batin Kanda.
3: Sama-sama ya Nurul ya.
1: Iya. Kanda, maafin dosa-dosa Nurul yang kadang Nurul waktu ngomong, waktu bercanda berlebihan, tidak.
3: Enggak ada tuh, enggak ada. Enggak ada.
1: Minta maaf dulu Kanda, kali ya, aja.
3: Sama-sama. Enggak ada. Ada dosa di antara kita.
1: Biar bersih ya kan, biar kembali.
3: Ada dosa di antara kita.
1: Biar kembali kita bukunya bersih gitu kan.
3: Iya.
1: Kanda.
3: Ya.
1: Pokoknya Nurul minta maaf ya setulus hati Kanda ya.
3: Iya. Kita dimaafin. Kenapa salah kok?
1: Nurul salah nggak salah minta maaf dulu yang penting ya.
3: Iya benar. Kita gitu juga ya.
1: Iya Kanda.
3: Mungkin nanti ya memang sambil kita ngomong ini ada seluruh mungkin ada yang nyentuh dikit kan?
1: Iya betul.
3: Iya kita nggak tahu ya.
1: Atau mungkin walaupun nggak menyakitkan, mungkin kayak kurang tepat aja cara kita menanggapi gitu kan?
3: Di tempatnya ya.
1: Iya, atau mungkin okay. Tidak sesuai. Oke, Kanda. Lagunya lagu apa?
3: Lagunya hari ini dari Revina, orang kedua.
1: Orang kedua. Baik, kita carikan dulu. Orang kedua. Oke, ini dia lagunya.
3: Salam-salam dulu ya. Buat penasehat terbaik kita tadi pertama waktu ya.
1: Yes, iya, buka pintu beliau hari ini.
3: Ya, buka pintu beliau hari ini. Semoga sehat selalu ya, Pak Li.
1: Amin.
3: Jadi jalannya lagi dirawat gitu ya.
1: Iya, itulah.
3: Terus buat Eli, buat Inur, buat semua-semua aja lah ya, biar cepat ya. Menurut sehat selalu, selamat iman. Ya Allah, Nurul itu ibadah ya. Di hari lebaran orang lain sedang bersenang-senang jalan-jalan ke rumah ya. Nurul jualan di situ ya.
1: Jualan ya, jualan kebahagiaan ya.
3: Dengan suara cantiknya gitu ya.
1: Makasih Kanda.
3: Alhamdulillah. Ya,
1: rezeki Nurul hari ini kan.
3: Rezeki Nurul hari ini ya. Udah ya, hati-hati ya.
1: Iya Kanda, makasih.
3: Ceria selalu.
1: Amin.
3: Makasih, Assalamualaikum.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kanda Jariah dari Lungbata dan Pak Le dari Lereng Selawah. Semoga selalu sehat ya Kanda dan juga Pak Le. Semoga sehat selalu sekeluarga. Kita dengarkan dulu dua nomor lagu. Untuk Pak Le tadi ada Cinta Yang Ternoda bersama Iis Dahlia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Atas nama Direksi Angkasawan Kasawati Radio Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Saya mengajak kita semua, mari kita jaga keharmonisan, persatuan dan kesatuan, saling menguatkan Ibu Pertiwi demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kubarkan semangat nasional, sukseskan program-program pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Merdeka!

0: Demikian warihilon dua nomor lagu permintaan Pak Lik dari Lereng Selawah dan juga Kanda Jariah dari Lungbata. Semoga terhibur. Kita sambung lagi yang sudah bergabung. Langsung kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Depokan.
0: Pro Dangdut.
1: Oi, dangdut lagi kita. Hari ini.
0: Iya. Gimana Bang Isan?
1: Sepertinya enggak ada hari ini, Nurul.
0: Ada. Ada ya.
1: Ada radio kan? Suara Pak Le.
0: Minal aidin wal faizin ya Bang Isan.
1: Sama-sama Nurul.
0: Mohon maaf lahir dan batin kalau Nurul ada salah-salah dalam bercanda.
1: Itu kalau kan?
0: Apabila, tapi sering kayaknya.
1: Kalau kita udah sering malah lebih ya. Lebih.
0: Iya.
1: Tapi karena itu masih sesuatu yang tidak dibatuhkan ke hati ya. Karena emang mudah-mudahan tidak menjadi dosa gitu.
0: Iya, mudah-mudahan. Semoga saja ya.
1: Semoga.
0: Bang Isan, ini lagu sore ini lagu apa kita putar?
1: Oh ya, sebelumnya. Kok bisa hari ini ya? Kan penyiar kebiasaan, penyiar kan nggak ada hari ini kan?
0: Di hari pertama?
1: Pertama.
0: Lebaran?
1: Makan, jarang sekali ada.
0: Oh gitu.
1: Makan kalau dulu itu waktu masih ada kantor dinas kan? Nggak pernah Nurul hari pertama.
0: Masa sih? Oh, sering Nurul hari pertama lebaran.
1: Maksudnya nggak mantau mungkin ya?
0: Mungkin mangisannya nggak mantau. Nurul sering hari pertama. Karena kita lepaskan ke ibu-ibu dulu kan hari lebaran pertamanya. Kali aja harus masak-masak, harus banyak
1: yang... Nanti biasanya yang nggak mantau.
0: Iya.
1: Ini mantau pas tadi, emang tadi pas Pak Lik, itu suara Pak Lik, pas radio kan? Kok ada gitu perdangdu hari ini?
0: Iya.
1: Nurul lagi ya?
0: Tuh lah.
1: Emang saya pikir emang ya, cuma Nurul lah.
0: Oh iya, betul. Bang Isan gak kemana-mana hari ini?
1: Ini kan hari ini banyak yang datang soalnya kan. Keluarga aku kan datang ke rumah kan. Soalnya kan kita masih di rumah tadi. Kakak-kakak pada datang gitu. Kakak-kakak datang hari ini ya kan.
0: Iya.
1: Jadi lebih fokus di sini lah nunggu.
0: Iya dong, namanya ini lagi lebaran, lagi momennya juga ya.
1: Iya, bersama Anu kan.
0: Iya, betul.
1: Jadi gitulah, sebetulnya emang tidak lain penyiar, cuma Nurul lah, cuma kamu gitu.
0: Cuma kamu, dari siapa cuma kamu?
1: Yang Ori aja ya, yang Roma Ori. Sama Rita Sugiarto.
0: Roma dan Rita, baik. Salam-salamnya buat siapa Bang Isan?
1: Yang gak pasti Pak Ali emang Kanda yang dengar kan. Yang lain gak tahu, mungkin Caina, Ulang Lang mungkin kampung, atau Kayana ada lah kan. Kak Yati, entahlah orang sibuk hari ini. Jarang yang mantau mungkin, tapi biasanya mantau hari ini ya.
0: Ya mungkin lagi free-nya jam segini.
1: Iya lagi kosong ini kan.
0: Pas
1: mantau bilang lagi, gak pernah nurun hari pertama.
0: Nampak kali gak pernah mantau ya.
1: Ya, ya lah kalau begitu lah ya. Mudah-mudahan pekerjaannya jadi sebuah pengorbanan juga, bernilai korban juga walaupun enggak sama korban itu kan.
0: Ini berkorban korban waktu ya.
1: Korban waktu,
0: korban tenaga.
1: Korban dengan keluarga juga. Jadi mudah-mudahan Nurul sendiri jadi yang terbaik begitu.
0: Amin, semoga saja. Bismillah.
1: Sesuai dengan lagu itu cuma kamu deh.
0: Jaile, siap.
1: Itu lagu kalau misalnya bisa dikaitkan dengan perasaan bisa juga.
0: Tapi nanti dulu ya.
1: Okay.
0: Kita tunda.
1: Baik. Baru aja maafin udah mulai lagi.
0: Itulah. Baru aja maafan buat dosa lagi.
1: Oke. Okay. Bagaimana besok? Ada nggak? Cirebonnya besok?
0: Gimana?
1: Cirebon besok ada.
0: Cirebon insya Allah ada. Tapi kurang tahu sama Kak Anggi soalnya besok.
1: Oh ya. Baiklah kalau itu Nurul Jumita.
0: Oke.
1: Mungkin ada orang lain yang mau masuk kan?
0: Baik.
1: Ya terus. Assalamualaikum.
0: Amin. Irapalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Isan dari Padang Tiji. Ya selalu sehat sekeluarga. Dan untuk warga yang lain yang mau bergabung nih. Sedang ketuk-ketuk. Halo. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Kak ada nyamuk kayaknya di dalam HP. Kak coba dilihat ini kak, suara nyamuknya gede.
2: Aduh nyamuk nih, udah dicil, udah dibasmi masih ada. Itu kayaknya tinggal satu tuh.
0: Makanya kak Yana kalau teleponan dalam kelembu aja ya.
2: Itulah dalam. Udah kak Yana pukul, masih bunyi nggak dia?
0: Udah enggak. Bagus enggak bagus. Lagi. Padahal hari ini belum bisa lo kurban nyamuk besok. Kan hari tasrik ya, belum bisa.
2: Itulah. Tapi hari-hari tasrik ada juga loh yang udah kurban nyamuk. Malah sapi dikurban kalau lagi jamu.
0: Kayana, gimana kabarnya sore ini?
2: Mana sini headset kita beli baru-baru nyampe, mahal-mahal masih ada nyamuk, katanya tahun.
0: Kayaknya bukan headsetnya deh yang bermasalah. Maaf nih Kayana ya.
2: Ini HP baru ya.
0: Itulah ya. Daripada kita berkirim surat ya kan?
2: Itulah, karena kan HP ini kan HP Titun, kan lama punya, kan? Ya itulah, jadi dia bunyi-bunyi di situ. Itulah. Kita salahin si headset, padahal si HP-nya yang parah nih kayaknya.
0: Tiap hari salahin saya katanya.
2: Diganti pun masih ada nyamuk. Kemarin itu tahun, sekarang nyamuk. Ya Allah, ya Tuhan.
0: Kayaknya harus di ini deh tuh. Ganti ke HP satu lagi. HP satu lagi kan ada.
2: Ada sih, tapi kayaknya enggak asrak deh teleponan dari situ.
0: Lebih enak ini ya, kecil gitu, enak genggamnya ya.
2: Kadang-kadang dia dalam keh aja pun bisa gitu kan.
0: Gile, siap. Namanya butuh tangan selalu sibuk ya kan. Jadi masukin tapi headset
2: dia, tapi dia bakal kita gantikan kedudukannya nanti. Tenang aja. Biar aja dia buat ulah tuh. Kayaknya sabar aja, nanti sekali kayaknya hantam dia baru tahu deh.
0: Astagfirullahaladzim. Ini lebaran loh ya.
2: Nah, makanya dia, kita lagi ngomong dia berulang nih, gitu kan?
0: Payah minta maaf nih HP-nya sama Kak Yana.
2: Minta dihantam. Nih Kak Yana lagi sabar nih.
0: Karena lebaran tunggu ya. Habis lebaran nih. Ya.
2: Datang yang baru ku hantam ke Bandung.
0: Kejam kali. Padahal aku loh yang menemani sampai saat ini hingga menyamuk aku ini.
2: Nangis ya kalau dengar tuh kan sebenarnya kan. Betul. Ada aku masuk dengan Nurul, dengan siapa-siapa gitu-gitu kan. Aku sakit bisu katanya gitu.
0: Kak Yana, sebelumnya Nurul minta maaf lahir dan batin ya Kak ya. Minal aidin wal faizin.
2: Amin. Sama-sama dengan ucapan yang sama. Semoga kita kembali bersih dengan saling memaafkan. Gitu-gitu kan.
0: Betul. Nurul kan kalau ngomong kadang-kadang suka bercanda gitu sama Kak Yana.
2: Banyak sih, banyak. Kadang-kadang Kak Yana malas juga. Kadang-kadang Kak Yana gitu juga. Sama Nurul. Kesel Nurul nih. Gitu kan.
0: Itulah ya. Kita saling maafkan.
2: Kan terkadang kesalahan itu enggak yang harus diucapkan Nurul.
0: Betul. Kadang dengan dalam respon hati, kadang-kadang di dalam hati.
2: Kesel ya. Gitu kan. Nurul ini benci kali kutek.
0: Iya, bisa jadi ya, tersirat di dalam hati ya kan.
2: Karena dosa itu tidak harus diucapkan, tapi tersirat dan tersurat gitu kan.
0: Betul, cile, cakep. Emang pendek kali kalau masalah kata-kata ya.
2: Tak ya, nah jangan diragukan lagi.
0: Ile, lagunya lagu apa nih sore ini kita buka?
2: Kalau kena rayap kayak enam lele, kayak kena api.
0: Kayak lilin ya.
2: Rayapnya panas, lele gitu kan.
0: Betul lah.
2: Lebih-lebih Pak Le, ngesok-ngesok di tanah.
0: Durhaka emang ya. Pantes udah cantik nih, udah kena kutuk.
2: Kayaknya suka sih dikutuk. Karena kutukan Pak Le itu mustajab. Kutukan semoga cantik deh kamu katanya. Yes. Gitu. Oke deh. Kayaknya hari ini pingin lagu dari Christina. Lagu udah lama banget kemarin diputar ke Anggi. Diam-diam judulnya.
0: Diam-diam.
2: Kayaknya gak mau gak jatuh bangun sama si Christina. Mending diam-diam aja.
0: Diam-diam aja. Mending yang diam-diam ya kan.
2: Sendiri gitu kan.
0: Betul lah. Salam-salamnya buat siapa nih Kak?
2: Pertama buat Nurul, semoga sehat semua keluarga, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Buat
2: yang barusan yang ngegombal. Terus buat Pak Le, tumben Pak Le hari raya bisa buka pintu, karena hari raya Pak Le, orang kan pada belum pulang gitu, orang pada bangun tidur. Cepat besok pasti tutup pintu.
0: Terus buat kita buktikan ya Pak Le ya.
2: Pak Le memang gitu jawabnya, kita buktikan jawabnya gitu kan. Aku dilawan katanya gitu. Gak tahu dia, kita duluan lari, dia gak bisa lari lagi gitu. Terus buat BP juga, buat Ngom juga, buat Kak Cut, buat Kak Agi. Kok mana dengar mereka pada jalan-jalan, gak aja. Terus buat semua-semua aja lah ya.
0: Baik,
2: terima kasih Nurul.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Lebanon. Kita dengarkan lagu Bang Isan dulu tadi ya. Mintanya dari Rita Sugiarto, duet dengan Roma Irama, Cuma Kamu.

0: Demikian Warhilon, dua nomor lagu permintaan Bang Isen dari Padang Tiji dan juga Kak Yana dari Lebanon. Semoga terhibur, kita sambung lagi. Yang sudah bergabung, halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bro Dangdut, selamat sore Mbak Nurul.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Pendatang baru ini, Mbak Nana, hari ini bergabung dari jauh.
0: Dari jauh, sejauh mana? Sejauh mata memandang? Dari mana ini?
1: Iya, perkenalkan, nama saya Tajudin dari Minahasa, Sulawesi Utara ini Mbak Nurul.
0: Oh, Bang Tajudin dari Minahasa, Sulawesi Utara. Gimana kabarnya hari ini Bang Tajudin?
1: Sehat Mbak Nurul.
0: Alhamdulillah, salam kenal juga ya.
1: Salam kenal Mbak Nurul, Mbak Nurul cantik banget di musim muda juga nih.
0: Yes, tahu dari mana? Nebak-nebak.
1: Iya.
0: Bang Tajudin, ini baru pertama kali bergabung bersama RRI Pro 4 Banda Aceh?
1: Iya, pertama kali sama Nurul ini.
0: Oh, sama Nurul. Kalau sama Kak Anggi, Kak Cut dulu udah pernah?
1: Enggak, sama Nurul aja baru pertama kali ini.
0: Oh, begitu. Semoga betah ya.
1: Iya, pasti betah. Kalau masih ada Nurul di perompak, pasti masih betah.
0: Cailes, ya. Iya. Ini juga kita ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya, Bang Tajudin ya.
1: Sama-sama, Mbak Nurul.
0: Di sana merayakan Idul Adha gimana nih hari ini?
1: Iya betul, merayakan juga meskipun hujan, lagi hujan di sini, gerimis-gerimis ini, romantis Mbak.
0: Oh gitu, siap, cuacanya iya. Bagus ya. Cocok nih kalau misalnya mau golek-golek dulu, belum mau lebaran di hari ini ya.
1: Iya, gerimis-gerimis romantis gitu, sayangnya enggak sama pasangan gitu.
0: Oh iya, siap. Bang Tajudin, ini hari ini di Pro Dangdut kita putarkan lagu apa?
1: Iya, di Banda Aceh gimana, enggak hujan ya sekarang?
0: Oh, kalau di sini panas. Di sini dari pagi sampai sekarang masih berasa ya. Masih panas, masih ya cuacanya juga oke lah untuk jalan-jalan.
1: Iya. Kalau Mbak Nurul memang di Perempat ya dari awal.
0: Iya, dari awal di Perempat.
1: Belum pernah ke Pro 2.
0: Belum pernah.
1: Tapi masih baru ya?
0: Masih ya lumayan baru lah. Masih 2 tahun setengahan. Pas.
1: Soalnya suaranya anak muda ya, cocok di Pro 4 ya.
0: Caile. Semoga saja ya. Semoga cocok.
1: Request itu Mbak Nurul dari apa? Apa Devi Berlian, Pemberi Harapan Palsu.
0: Pemberi Harapan Palsu di Fiberlian. Coba kita carikan dulu ya. Salam-salamnya buat siapa nih, Bang Tajudin?
1: Ya, buat kru-krunya Pro 4 Pendat Banda Aceh, Mbak Nurul ini yang siaran. Suaranya bagus, merdu, enak didengar gitu.
0: Terima kasih.
1: Meskipun didengar tiap hari juga enggak akan bosan kita pendengar gitu.
0: Amin, semoga saja. Bisa aja demo THR ya.
1: Kalau suara sebagus ini tuh enggak akan pernah bosan kita gitu.
0: Oh iya, amin, semoga saja. Nanti Nurul ini ya THR-nya ya.
1: Penyiar nomor 1 di Pro 4 Banda Aceh ini Mbak Nurul sepertinya.
0: Yes, amin, semoga saja. Kayaknya belum deh ya.
1: Lagunya ada ya?
0: Lagunya udah dapat nih, Devi Berlian, Pemberi Harapan Palsu.
1: Ya, tapi aku mau kasih pertanyaan buat Mbak Nurul, boleh?
0: Boleh, silakan.
1: Iya. Apa persamaannya Mbak Nurul sama pekerjaan?
0: Sama-sama saling membutuhkan. Persamaan kan? Nurul butuh kerjaan, kerjaan butuh Nurul.
1: Kan itu jawabannya.
0: Jadi apa toh?
1: Persamaannya itu sama-sama dilamar Mbak Nurul.
0: Dilamar, Caile. Kok tahu sih?
1: Iya, tapi ngelamarnya juga beda sih.
0: Bedanya apa?
1: Iya. Kalau ngelamar kerja kan itu bisa pindah-pindah dan berhenti, tapi kalau ngelamar Mbak Nurul kan buat selamanya.
0: Baik, siap. Doakan saja ya.
1: Iya. Terakhir banget, besok siaran Mbak Nurul apa libur?
0: Libur.
1: Libur ya?
0: Besok ada Kak Anggi yang gak kalah cantik, gak kalah bagus suaranya.
1: Iya, tapi masih gak kalah sama Kak Nurulnya.
0: Iya, gak kalah Kak Angginya.
1: Iya. Oke. Oke. Mbak Nurulnya, jaga kesehatan.
0: Baik,
1: amin. Jadi penyiar favorit aku boleh kan?
0: Boleh. Oke, terima kasih sudah bergabung.
1: Selamat sore.
0: Iya, sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mang Tajudin dari Minahasa, Sulawesi Utara. Warihlon sudah pukul 15.47 menit waktu Indonesia Barat. Kita cek dulu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini pukul 16.3 menit ternyata ya. Jadi untuk prodangdut sepertinya tidak bisa kita lanjutkan lagi nih Warihlon ya. Enggak apa-apa ya. Untuk hari ini kita stop dulu. Besok mungkin masih ada prodangdut untuk menemani Anda dimanapun berada. Warihlon yang sudah bergabung tadi, terima kasih. Ada yang pertama ada Pak Le, terus ada Kanda Jariah yang mengikuti, terus ada Bang Isan dari Padang Tiji, Kak Yana dari Lebanon, dan Bang Rusan turun, Bang Tajudin dari Minahasa, Sulawesi Utara. Salam kenal ya. Kita tutup dulu Prodangdut untuk edisi hari ini. Sampai jumpa di Prodangdut mendatang.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.53 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 16.03 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 16.02 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat asar bagi kaum muslimin juga muslimah kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: saudara generasi muda harapan bangsa. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo, digigit nyamuk.
1: Kenapa anaknya, Bu Yanti?
0: Saya kurang tahu juga, Bu. Dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
1: Sudah dibawa ke dokter, Bu?
0: Aduh, saya tidak punya uang, Bu. Dokter kan mahal.
1: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke Posyandu?
0: Posyandu? Apa?
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
3: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya ribuan jemaah hadiri salat Idul Adha di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Berita lainnya, suasana takbiran di sejumlah daerah di Aceh berlangsung meriah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subuh Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, ribuan masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya Rabu pagi melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang dipusatkan di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Hadir sebagai khatib Dr. Tengku Haji Anwar Usman atau Abia Kutakrung. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Fahir.
1: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah berlangsung khidmat di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Sejak pukul 6 pagi, ribuan jemaah dari Banda Aceh dan wilayah sekitarnya mulai memadati kawasan Masjid Kebanggaan Masyarakat Aceh tersebut. Sholat Idul Adha tahun ini mengusung tema momentum Hari Raya Idul Adha, mari bersatu untuk bangkit pasca bencana dalam mengisi pembangunan Aceh yang Islami dan sejahtera. Bertindak sebagai khatib, yakni Dr. Tengku Haji Anwar Usman atau Abia Kutakrung, pimpinan Dayah Darul Munawarah Kutakrung Kabupaten Pidijaya. Sementara imam sholat dipimpin oleh Tengku Haji Munawir Darwis RCMA, didampingi Naib Imam Abi Ishak Lamkawi. Pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai sekitar pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, dalam suasana cuaca cerah. Bahkan setengah halaman Masjid Raya Baitur Rahman dipenuhi jemaah yang datang untuk menunaikan ibadah. Dalam khutbahnya, Abia Kutakrung menyampaikan bahwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam bersama putranya Nabi Ismail alaihi salam menjadi teladan bagi umat Islam tentang keikhlasan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Ismail berkata, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tukmar, lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. InsyaAllah engkau akan mendapatiku, termasuk orang-orang yang bersabar. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Ayat ini menggambarkan kepada kita potret sebuah keluarga yang dibangun atas dasar ketakwaan dan atas dasar ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keluarga para nabi, keluarga yang menjadikan cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Di dalam ayat ini yang pertama menunjukkan totalitas keimanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika datang perintah daripada Allah agar menyembelih putranya yang sangat beliau cintai. Nabi Ibrahim tidak membantah.
1: Pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengajarkan kepada kita tentang keimanan, keikhlasan, dan kepatuhan total kepada Allah. Nilai-nilai ini harus menjadi pedoman dalam kehidupan umat Islam sehari-hari. Selain itu, Abia Kutakrung juga mengajak masyarakat Aceh untuk terus menjaga persatuan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama mengawal pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Pelaksanaan sholat Idul Adha dan tausiah berlangsung aman dan lancar. Aparat keamanan turut melakukan pengaturan lalu lintas dan rekayasa sejumlah ruas jalan di sekitar masjid yang dipadati kendaraan jemaah. Dari Banda Aceh, Mahfud Tahir melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Aceh Besar segera merealisasikan normalisasi saluran pembuangan melalui program bantuan Presiden di Kecamatan Lunga. Informasinya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
3: Bupati Aceh Besar Muharram Idris bersama jajaran meninjau langsung lokasi rencana normalisasi saluran pembuang melalui program bantuan Presiden Banpres yang akan segera direalisasikan di Kecamatan Lunga melintasi sejumlah gampong atau desa mulai dari kawasan permukiman Lamlau hingga Lambarukuh. Bupati turut menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan Presiden sebagai bentuk penanggulangan bencana hidrometeorologi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Aceh Besar Syahrial Amin Manullah turut memastikan kesiapan pelaksanaan program dalam mendukung penanganan banjir serta meningkatkan fungsi drainase sehingga lahan persawahan masyarakat tidak lagi tergenang saat curah hujan tinggi.
4: Beberapa waktu yang lalu, jadi untuk di daerah ini di Kecamatan Lunga, kita insya Allah akan melakukan normalisasi saluran pembuang. Ini yang melintasi beberapa gampung di Kecamatan Lunga, yaitu dari daerah pemukiman Lamhom, kita upayakan sampai ke Kampung Lambaruku.
3: Pihaknya berharap program ini terlaksana dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Besar dan sekitarnya. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pendengar, selain memeriahkan takbiran di malam hari, di pagi hari setelah melaksanakan sholat Idul Adha, aktivitas masyarakat aktif melaksanakan silaturahmi dan pelaksanaan korban. Berikut Nasrullah melaporkan.
5: Suasana malam lebaran tentunya selalu dimeriahkan dengan lantunan takbiran. Suasana mulai terasa setelah pelaksanaan sholat maghrib. Dan di pagi harinya, umat Islam berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha. Salah seorang tokoh agama, Tengku Ali Basya Ibrahim mengatakan, suasana lebaran Idul Adha tidak jauh berbeda dengan suasana lebaran Idul Fitri. Aktivitas masyarakat untuk melaksanakan silaturahmi tetap ada, meskipun adanya pelaksanaan kurban di momen Idul Adha.
6: Memasuki 10 Syawal, lepas maghrib, biasanya kita itu kalau memang lagi berada di rumah-rumah ibadah, di musala, manasah, ataupun masjid, melantunkan takbir ya. Karena itu disunahkan. Kemudian di pagi hari sebelum melaksanakan salat Id. Nah, kemudian itu saja kita menuju ke masjid untuk melaksanakan salat Id ya. Kemudian mendengar khutbah. Kemudian bersilaturahmi dengan sahabat, dengan jamaah-jamaah yang kita temui di masjid. Saling bermaaf-maafan. Nah, kemudian daripada itu kita tentu akan ya kembali ke rumah. Acara keluarga yang namanya sama, saya rasa ya, semua muslimin muslimat, tentu saja yang pertama sekali kita itu ya kalau yang masih punya orang tua itu menjumpai orang tua, atau kalau enggak ada lagi orang tua ya dengan sanak keluarga, dengan suami istri bersama anak-anak dan sebagainya, cucu ya. Ya begitulah Pak Nas ya, aktivitas kita ya mungkin dilanjutkan dengan berkurban kalau bagi mereka yang ada hajatan untuk berkurban ya, atau mungkin yang tidak berkurban yang membantu orang yang berkurban.
5: Namun terangnya, pemandangan pelaksanaan kurban di Hari Raya Idul Adha merupakan momen paling penting dan paling semarak. Masyarakat yang berkurban sangat antusias menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Begitu juga dengan panitia kurban. Mereka sangat antusias melaksanakan tugasnya masing-masing agar selesai tepat waktu. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita bergerak menuju Melabu. Pimpinan daerah Muhammadiyah Aceh Barat melalui panitia kurban akan menyembelih sebanyak 14 ekor hewan pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
7: Pimpinan daerah Muhammadiyah Aceh Barat melalui panitia kurban akan menyembelih sebanyak 14 ekor hewan pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. 14 ekor tersebut terdiri dari hewan jenis kerbau, sapi, dan kambing. Hewan tersebut bersumber dari warga Muhammadiyah, simpatisan, dan masyarakat umum sebagai mustahik kurban. Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Panitia Kurban Mukhtarudin saat diwawancarai RRI.
8: Jumlah hewan kurban di Muhammadiyah Aceh Barat, sapi berjumlah 4 ekor, kerbau 3 ekor, dan hewan kambing sebanyak 7 ekor.
7: Selain hewan kurban dari para mustahik, Panitia Kurban Muhammadiyah Aceh Barat juga menerima hewan kurban berupa 1 ekor sapi hibah dari PT Mifa Bersaudara dan 1 ekor biri-biri hibah dari Bank BSI Area Mulaboh. Sehingga total hewan yang akan disembelih oleh Panitia Kurban Muhammadiyah sebanyak 16 ekor. Mukhtarudin mengatakan hasil penyembelihan hewan kurban tersebut akan diserahkan kepada para penerima berdasarkan kupon yang telah disebarkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Adapun jumlah kupon yang telah disebarkan sebanyak 489 lembar kupon melalui berbagai ortom Muhammadiyah. Mukhtar juga mengatakan bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tersebut akan dilaksanakan usai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bertempat di Komplek Pendidikan SMP dan SMA Muhammadiyah Aceh Barat. Ia mengimbau masyarakat yang telah memegang kupon kurban Muhammadiyah untuk datang mengambil daging kurban pada ba'da atau setelah sholat asar selesai. Reporter RRI Mulaboh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar dari Mulaboh lintas 17 menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Wakil Bupati Bener Meriah laksanakan salat Idul Adha di halaman Masjid Babussalam bersama ribuan jemaah. Wakil Bupati ajak meningkatkan semangat berkorban dan mendoakan jemaah haji di tanah suci. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
9: Pawai takbir keliling Idul Adha 1447 Hijriah di Kota Sabang berlangsung meriah dengan diikuti 21 peserta dari Gampung Dayah hingga unsur TNI Polri. Kegiatan tersebut digelar untuk menyemarakan malam hari raya Idul Adha di Kota Sabang. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Dr. Andes Marwan mengatakan, panitia sebenarnya telah membuka kuota lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Namun dari kuota 34 peserta yang direncanakan, hanya 21 kelompok yang mendaftarkan diri dan mengikuti pawai takbir tahun ini
10: 34 yang kita rencanakan, tapi yang mendaftar 21, jadi yang ikut malamnya adalah 21 peserta. Kemungkinan karena banyaknya kampung yang tidak ikut itu disebabkan mungkin biasanya ada anggaran dekorasi dari ADG, tapi karena mungkin tahun ini tidak ada sehingga peserta yang ikut itu sedikit.
9: Menurutnya, berkurangnya jumlah peserta kemungkinan dipengaruhi tidak adanya dukungan anggaran dekorasi dari sejumlah pihak seperti tahun sebelumnya. Meski demikian, seluruh peserta tetap mendapat bantuan dana dekorasi dan transportasi dari panitia pelaksana. Marwan menjelaskan, penilaian pawai dibagi dalam dua kategori, yakni kategori takbiran atau bacaan serta kategori dekorasi mobil hias. Panitia juga menyiapkan hadiah juara 1 hingga harapan 3 dengan total hadiah yang diperebutkan mencapai 59 juta. Rupiah. Selain jumlah peserta dan hadiah perlombaan, rute pawai tahun ini juga mengalami sedikit perubahan dengan penambahan jalur hingga kawasan Gampung Corabe. Perubahan rute dilakukan untuk memudahkan kendaraan peserta saat berputar balik agar pelaksanaan pawai takbir berjalan lebih lancar dan tertib. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar, dalam upaya mengenalkan layanan kepolisian, kendaraan Dinas Polres Bener Meriah dipasangi logo layanan 110 sebagai sarana pengaduan maupun permintaan bantuan kepolisian. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
11: Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat sosialisasi layanan kepolisian, Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto SIK MIK memimpin langsung kegiatan pemasangan logo layanan pengaduan Polri 110 pada kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang berlangsung di lapangan Apel Mapolres tempat. Kegiatan tersebut diikuti oleh para pejabat utama Polres Bener Meriah, para Kapolsek Jajaran, personil Polres Bener Meriah, serta personil dari Polsek Jajaran. Pemasangan logo layanan 110 ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menghadirkan pelayanan cepat, mudah, dan responsif kepada masyarakat. Dengan adanya logo tersebut pada kendaraan dinas operasional, diharapkan masyarakat semakin mengenal dan memanfaatkan layanan call center 110 sebagai sarana pengaduan maupun permintaan bantuan kepolisian. Kapolres Penerbayah dalam arahannya menyampaikan bahwa layanan 110 merupakan salah satu wujud nyata transformasi pelayanan publik Polri yang harus terus disosialisasikan hingga ke tengah masyarakat.
12: Tidak mengganggu fungsi lampu, kemudian estetikanya dapat. Jadi silakan disesuaikan dengan kendaraannya masing-masing karena beda-beda ini.
11: Dia juga menekankan kepada seluruh personil agar terus meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan pelayanan humanis dalam menjalankan tugas di lapangan. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan penuh semangat kebersamaan sebagai bentuk kesiapan seluruh jajaran Polres Bener Meriah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi terciptanya situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
13: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Selanjutnya kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pawai takbir keliling Idul Adha 1447 Hijriah di Kota Sabang berlangsung meriah dengan diikuti 21 peserta dari Gampong, Dayah hingga Unsur TNI dan Polri. Selengkapnya disampaikan Diah Novritaria.
14: Pawai takbir keliling Idul Adha 1447 Hijriah di Kota Sabang berlangsung meriah dengan diikuti 21 peserta dari Gampong Dayah hingga Unsur TNI Polri. Kegiatan tersebut digelar untuk menyemarakan malam hari raya Idul Adha di Kota Sabang. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Dr. Andes Marwan mengatakan, panitia sebenarnya telah membuka kuota lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Namun dari kuota 34 peserta yang direncanakan, hanya 21 kelompok yang mendaftarkan diri dan mengikuti pawai takbir tahun ini
15: 34 yang kita rencanakan, tapi yang mendaftar 21. Jadi yang ikut malamnya adalah 21 peserta. Kemungkinan karena banyaknya kampung yang tidak ikut itu disebabkan mungkin biasanya ada anggaran dekorasi dari ADG, tapi karena mungkin tahun ini tidak ada sehingga peserta yang ikut itu sedikit.
14: Menurutnya, berkurangnya jumlah peserta kemungkinan dipengaruhi tidak adanya dukungan anggaran dekorasi dari sejumlah pihak seperti tahun sebelumnya. Meski demikian, seluruh peserta tetap mendapat bantuan dana dekorasi dan transportasi dari panitia pelaksana. Marwan menjelaskan, penilaian pawai dibagi dalam dua kategori, yakni kategori takbiran atau bacaan serta kategori dekorasi mobil hias. Panitia juga menyiapkan hadiah juara 1 hingga harapan 3 dengan total hadiah yang diperebutkan mencapai 59 juta. Rupiah. Selain jumlah peserta dan hadiah perlombaan, rute pawai tahun ini juga mengalami sedikit perubahan dengan penambahan jalur hingga kawasan Gampong Cor Abe. Perubahan rute dilakukan untuk memudahkan kendaraan peserta saat berputar balik agar pelaksanaan pawai takbir berjalan lebih lancar dan tertib. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
13: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Joya dicut tajak merangkaho tapubut puyang tapubut yang jak betnyan wajib.

صدق الله العظيم.

Terima kasih buat Elon di Warpod ada berada. Satu buah lagu darinya Rafli Jamedike ya. Tidak dapat kita lanjutkan karena sesaat lagi tepat di pukul 20:30 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda budaya pantun tiga serumpun, dan untuk edisi kali ini yaitu edisi Idul Adha, dan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lilin sebagai pelita, malam gelap menjadi terang. Kalau tiga serumpun sudah bersama, bagi hati tetap bertahta.
1: Luar biasa. Selamat datang kami ucapkan dalam program Tiga Negara Serumpun Berbalas Pantun RRI, RTM, dan RTB.
0: Ya, dan tentunya Aisyah, kita masuk ke pusingan kedua.
1: Baik, untuk kali ini kita akan masuk dalam tema Hari Raya Idul Adha. Tapi sebelumnya, hendaklah juga kita memperkenalkan diri.
0: Betul lah tuh, Sila.
1: Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang tak cinta, tak dapat pula kita nak pergi jalan-jalan ke Nagoya.
0: Nak beli tas.
1: Baik, silakanlah Kanda Sayu terdapat memperkenalkan
0: Kota Batam,
1: diri.
0: Kota wisata, terkenal dengan Bandar Dunia Madani, Ayar Bintara gelaran saya, orangnya kacak dan baik hati.
1: Orangnya kacak dan baik hati, hendak memetik si daun kelor.
0: Ewa.
1: Petik juga si buah limau. Dari Tanjung Pinang. Saya diimpor. Saya bernama Aisyah Kuntum Bedelau.
0: Itu pun kemurus sekali lagi ya. Jauh dari Tanjung Pinang.
1: Anak itik tekedek-kedek. Tekedek-kedek di bawah tangga. Walaupun montel, saya jangan diusik. Sebab saya dah beranak tiga.
0: Amboi. Tapi tak macam beranak tiga, macam gadis.
1: Masya Allah. Tapi tetap juga jangan diusik ya.
0: Betul lah tuh. Baiklah kalau begitu, tuan dan puan, bapak ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan persilahkan untuk sesi kita kedua dengan tema Idul Adha. Yang pertama, Aisyah,
1: kita langsung saja panggilkan untuk masing-masing delegasi kita. Ini dia dari RTB, RRI, dan RTM.

0: Kita berikan tepuk tangan untuk ketiga delegasi kita.
1: Baik, sila duduk.
0: Senang sekali hari raya tahun ini. Kita nak mengucapkan dulu selamat hari raya Idul Adha untuk saudara-saudara kita yang ada di Malaysia dan juga Brunei Darussalam.
1: Betul, sesuai dengan tema kita nak ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Tentunya sebentar lagi identik dengan kurban, ya.
0: Betul sekali. Untuk itulah kita akan berbalas pantun dengan tema hari raya Idul Adha. Tapi sebelum itu, Bang Ayah,
1: sila apa tuh?
0: Kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
1: Baiklah kalau begitu, ya.
0: Ya, saya. Yang pertama dari delegasi RTB, kami persilakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, tengah. Selamat Hari Raya Aidil Adha saya ucapkan kepada semua. Orang memengail di iksi ikan pari, dikail orang di tebing sungai. Dayangku Rahmah nama diberi dari National FM Radio Brunei.
0: Radio Brunei, Dayangku Rahmah.
1: Ya. Sila. Dan selanjutnya kami silakan.
0: Sayangku, siapa nih?
1: Bahaya nanti, ya.
0: Saya. Dipersilakan, baru mulai, ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Izinkan saya perkenalkan diri. Hujan gerimis di pagi hari, dongak ke langit, awannya hitam. Neldi siaran berdiri di sini, dari Brunei Darussalam, datang ke kota Batam.
1: Ewa, terima kasih. Dan selanjutnya, tak mau kalah juga sila, eh?
4: Iya. Hai. Okey, jadi sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Pergi kenduri rumah Pak Awang, gulai keli tidaklah payau, membawa diri jauh ke seberang. Hai, saya Zati bakal memukau.
0: Terima
4: kasih.
0: Zati bakal memukau. Betul lah, saya tengok Kak Zati ini memang memukau.
1: Memukau, diorang terlena memandang. Betul, ya. Baiklah, selanjutnya kami persilakan dari Radio Republik Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha kepada kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Saya nak kasih pantun spesial. Burung serindit hinggap di taman hendak memakan si pucuk paku. Kalau rindu kampung halaman, DJ Ariel setia di Pro 1.
0: Pro 1.
5: Satu lagi, baju kurung itu berwarna merah dipakai Dara buat undangan. Idul Adha membawa berkah. Salah Ariel, mohon dimaafkan.
1: Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan yang comel, ya.
6: Baik, terima kasih. Tadi saya sudah perkenalkan diri. Saya kenalkan lagi, ya. Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara, untung tak jatuh. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
1: Oh, bukan main kecil-kecil cabai rawit,
0: ya. Saya. Ini yang asli apa yang KW ini, ya?
1: Lato yang
0: kalau
1: kedua.
0: Yang asli biasanya bisa nyanyi lagu
6: Zapin
0: Melayu.
1: Okey, sila selanjutnya kami silakan.
7: Kan main Lesti tadi, ya. Inilah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau semangat. Oh, belum makan? Makan kuih dulu. Minum dulu. Biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga tahun ini yang pergi haji dan juga berkorban diterima amal ibadahnya oleh Allah Ta'ala.
0: InsyaAllah.
7: Amin ya Rabbal Alamin. Jauh datang dari Bengkalis, pergi merantau ke Tanjung Pinang. Walaupun hitam, saya tetap manis. Ada yang ketawa? Walaupun hitam, saya ni manis. Jauh dipandang untuk dikenang.
1: Habis kalau habis manisnya macam mana tuh?
0: Baik, dia selalu memperkenalkan dia manis, tapi nama tak sebut, ya. Kalau jalan ke Bengkalis, hendak pula membeli kain. Nampaknya abang memang manis. Saya telit-telit nama abang ni Syahrudin.
1: Betul ke tu? Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan dari RTM.
8: Assalamualaikum semua. Salam Adi Aljahar. Indah langit di pagi raya, tabir bergema menusuk jiwa. Saya Nazri ingin beraya. Salam Adi Adha untuk semua.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Abang Nazri.
1: Baik, selanjutnya Ah, ini apa dia kata tadi, macam passion dia ni memang terpukau lah ya.
0: Terpukau. Ini baju apa namanya ni,
9: Kak? Kalau di Malaysia kita ada 14 buah negeri. Jadi ini merupakan busana salah satu negeri yang saya pakai adalah negeri Perak.
0: Negeri Perak.
9: Okey, baik. Sedap rasa si ikan bawal diberi pula oleh Cik Ana. Dari RTM saya berasal. Ada yang kata macam Zizi Kirana.
1: Zizi Kirana ya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Salam perkenalan, saya Diani Syazlina dari Radio Televisyen Malaysia.
1: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, tak kalah kacaknya dengan merah menyala.
0: Dipersilakan.
1: Sila.
10: Kiu-kiu dia ya. Kalau tadi dah ada Zizi Kirana, ada yang bertanya Kiu Haida pula. Tapi yang pastinya nama saya Q aja.
1: Q aja. Okey, sila.
10: Dari Pulau Mutiara ke Pulau Batam membawa semangat ibadah korban. Q Mutiara FM hadir ukhuwah di Anyam, dari RTM menyambung warisan. Selamat Hari Raya Aidilfitri pula, Aidil Adha. Aidil Adha buat semua rakan-rakan kita daripada Brunei, daripada Indonesia, dan pastinya untuk pendengar dan juga rakan-rakan di Malaysia, semoga ibadah kita terus diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Aidil Adha.
1: Terima kasih QQ.
0: QM, DJ QM.
1: Baiklah Aisyah, yang pertama kita akan memasuki dulu. Naik unta pergi berhaji, berbekal iman dan ketakwaan. Idul Adha saat kita berbagi lambang ukhuwah dan juga persaudaraan.
0: Betul sekali. Kalau Tuhan membeli kurma, kurma masak dan kurma mentah, kami ucapkan selamat Idul Adha. Semoga iman dan takwa semakin bertambah.
1: Betul. Baiklah, kita langsung saja di putaran pertama kita. Kami silakan dari RRI.
0: Hari terlebih dahulu, Bang Ari.
1: Betul. Sila, kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini?
11: Nampaknya saya nak jual dengan Zati lah.
1: Zati, jangan salah tengok. Silakan
12: Zati. Bukan saya ya, Bang.
4: Dia straight to the point, dia panggil terus.
11: Okay.
4: Saya hadir.
11: Okay.
4: Hadir.
11: Saya kasih pantun.
4: Boleh.
11: Pergi bekelah ke pekan tua, bawa keluarga, dapat gulama. Selalu ceria, di mana saja. DJ Zati memang menggoda.
0: Kak Zati, balas Kak Zati.
1: Balas-balas bahaya tu.
4: Speechless. Grogi-grogi. Grogi-grogi. Deg-degan saya jadinya kamu ini.
11: Deg-degan.
4: Jadi untuk Bang Ariel ya. Banyak terbang si burung camar, di pokok ara singgah menanti. Banyak orang datang melamar, hanya abang yang saya nanti.
11: Gayung bersambut nampaknya.
4: Bisa masuk.
0: Jangan hanya duduk di kamar. Kalau kita pergi ke pulau terkulai, kalau Bang Ariel nak datang melamar, pergilah cepat ke Brunei.
4: Esok ya.
0: Dipersilakan.
11: Saya nak jual pantun untuk.
4: Boleh.
11: Sempena Hari Raya Idul Adha saya kasih pantun eh.
4: Iya.
11: Ketupat rendang saya hidangkan untuk Zati ni. Tidak lupa opor ayam. Selamat Idul Adha saya ucapkan. Bagaimana rasanya beraya di Batam?
4: Wow. Ini apa yang saya sediakan dari tahun lepas ni. Okey, dengarkan ya. Malam takbir semarak dan ramai, takbir keliling kota dan desa. Beraya di Batam indah dan damai. Aidil Adha yang meriah dan berwarna.
11: Nampak.
4: Dia punya berwarna itu macam baju saya inilah, shima. Bling. Shima. Okey. Jadi kalau apa, ini pun pantun yang ingin saya jual dari tahun lepas, sudah juga saya sediakan.
11: Kau main jauh lagi hari-hari.
4: Betul, insting tu, firasat.
11: Feeling good.
4: Jadi dengarkan ya. Okey. Sajian raya saya hidangkan. Gulai ketupat naikkan selera. Aidil Adha kita raikan. Bagaimana ukhuwah kian dipelihara?
11: Dengar jawaban saya. Gemer takbir lantang dan bersih, menyentuh kalbu penuh rasa. Idul Adha diraikan dengan kasih, persaudaraan kekal sepanjang masa.
4: Alhamdulillah, itu yang diharapkan.
0: Terima kasih.
1: Luar biasa memang berdua ni.
0: Jadi ke Brunei, Bang Ariel?
1: Jadi Besok. Okey, baiklah. Dan selanjutnya kita silakan kembali dari RTB. Kira-kira nak menjual dengan siapa?
0: Baik, kita persilakan Bang Neldi.
1: Bang Neldi, sila.
12: Terima kasih, terima kasih. Baiklah, saya akan berpantun dengan kalau Aisyah sini kuntum berdelau.
0: Betul.
12: Tapi nak ambil yang berdelau di situ.
0: Siapa tu?
12: Dengan saya bagi pantun. Sakit gigi sambil menggigil, makan ubat di malam hari. Melihat senyumannya hatiku terpanggil. Silakan cik adik manis, namanya Diani.
1: Cia.
9: Kalau yang jualnya pun segak bergaya.
1: Aduh.
9: Takkan saya nak tengok je. Baiklah. Selamat Hari Raya, Abang Neldi.
12: Selamat Hari Raya, Diani. Baiklah, saya akan jual pantun.
9: Silakan.
12: Bulan Zulhijjah suci bercahaya, semua insan berseri-seri. Bagaimana menjaga makna Aidil Adha, pengorbanan hidup sehari-hari?
9: Nak saya jawab?
12: Silakan jawab.
9: Baik, lemah lembutnya. Risau saya. Baiklah, sopan sangat.
12: Alhamdulillah.
9: Saya jawab ya. Takut ya. Sabar, sabar. Biar saya jawab dulu. Takbir mengalun penuh syukur. Jiwa keikhlasan jadi pegangan. Nilai pengorbanan tertanam luhur. Makna Aidil Adha jadi pedoman.
12: Nampak cantik ni, apa pakaian Perak?
9: Ini pakaian Puteri Perak.
12: Cantik, tapi lagi cantik kalau Cik Diani pakai pakaian pengantin Brunei.
9: Dia minta pakai pengantin. Kalau saya pakai pakai
12: Jom, siapa ni anak siapa?
13: Siapa? Okay. Ni siapa?
12: Duduk.
13: Ni siapa?
1: Sabar.
13: Belum.
14: Tak jadi kita jempinang berarti.
13: Cemburu.
0: Sabar.
7: Sabar, bawa tenang.
1: Jealous dia kata,
12: Bang, tolong dijaga anaknya,
9: Bang. Sabar, Julia, sabar.
1: Bang, pasal tadi dia seiras dah berjanji kena ambil lain baru, sakit hati. Tak apa.
9: Abangnya masih kosong lagi kan?
12: Teruskan Cik Diani.
9: Okey, baik. Saya jual pantunnya ya. Suara takbir dikumandangkan. Hari yang mulia kita rayakan. Selamat Aidil Adha kami ucapkan. Bagaimana mendidik iman dan ketakwaan?
12: Okey. Saya jawab ya.
9: Silakan.
12: Jangan.
9: Sabar. Saya halang dia. Okey. Tolong sila pegang tahan. Ya, kiri kanan.
12: Pegang. Okey. Silakan sini Cik Diani. Okay. Saya jawab. Pawai takbir, riuh semarak, cerminan kasih dan bersefahaman. Aidil Adha, madrasah akhlak, mendidik ikhlas, sabar dan ketakwaan.
9: Sabar ya Julia, sabar. Kita kan tengah beraya.
12: Sebenarnya Cik Diani, saya dengan Julia itu kisah lama.
9: Jadi saya yang barulah. Okey,
14: jangan cari saya nanti ya.
0: Sebentar. Terima kasih. Bang.
1: Terima kasih. Luar biasa. Itulah kalau hati dah kelain tuh susah.
0: Betul. Karena pakai Puteri Perak dan menjadi putri di hati Bang Neldi. Baik, kita lanjutkan daripada RTM. Kami persilakan untuk Bang Nazri pula.
1: Bang Nazri, kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini? Kena pilih-pilih ya.
7: Cari Julia.
1: Okay.
0: Bang Nazri tinggalkan.
1: Sila Bang Nazri. Okay. Pilih yang mana agak-agak ni?
7: Makan roti bersama kaya.
1: Sedap.
7: Sila Julia bersama saya.
0: Tak apa Julia.
14: Saya pindah.
1: Alah.
0: Secepat itu hati Julia berpindah ya.
1: Alah tu.
0: Silakan.
14: Assalamualaikum Bang Nazri.
7: Waalaikumsalam Julia.
14: Sehat ya?
7: Alhamdulillah.
14: Sehat. Sungguh gemulai orang menari.
7: Hai saya.
14: Tarinya pula dari Kepri. Kenapalah wajah saya berseri-seri? Ternyata ada Bang Azri.
0: Pandai pula mengurat budak ni ya.
1: Alah tu. Boleh. Okey, sila Bang Azri.
7: Okey, saya nak jawab pantun pada adik Julia.
14: Boleh.
7: Baik. Takbir mengalun di pagi suci. Hati lapang menjemput rahmatnya. Tiga negara sahabat sejati. Iman dan budaya terikat selamanya.
14: Terikat selamanya. Baik. Kenapa bang?
7: Terpana.
14: Terpana. Sedap rasa nasi dagang makanya pula di waktu pagi, kalau memang Bang Nazri nak berdagang, saya siap untuk membeli. Saya beli ya.
8: Boleh. Mana bantunya?
14: Mantap. Bangsa Melayu orangnya santun. Persaudaraan ikatan yang utama. Aidil Adha menyatukan tiga serumpun dalam adat, iman dan kasih sesama.
8: Itu dia.
14: Itu. Saya nak jual lagi.
8: Okey.
14: Sebelum saya jual, saya nak bertanya. Boleh ya?
8: Boleh dia.
14: Karena kita nak menyambut Aidil Adha kan. Pergi berjalan ke Pantai Tirikora, dekat Tanjung Pinang tapi.
8: Dekat.
14: Tanjung Pinang.
8: Dekat.
14: Singgah pula membeli air kelapa.
8: Air apa?
14: Sedap air kelapa.
8: Kelapa.
14: Tahu kan?
8: Ya, kelapa.
7: Air kelapa, air niau.
8: Air nyok.
14: Apa makna di hari raya kalau tiap tahun jauh dari keluarga?
8: Okey. Sekejap ya, minum kelapa. Masak rendang guna santan.
14: Sedap tu.
8: Sedap. Rendang kering ke rendang basah? Pagi raya pakai satin.
14: Ya. Yeah.
8: Biar terpisah jarak dan lautan, namun ingatan tetap terjalin.
1: Luar biasa.
14: Bisa video call ya? Baik, saya jual ya. Okey, saya jual ya.
8: Sila Julia.
14: Ayam berkokok di dalam reban.
8: Sial.
15: Ada ayam dia.
14: Bunyi dia.
8: Bunyi.
14: Tanda fajar gantikan bulan.
8: Dah malam.
14: Aidil Adha semangat berkurban. Bang Nazri, macam mana meningkatkan ketakwaan?
8: Okey, dengar ya.
14: Boleh.
8: Sudah abang ajar ya.
14: Boleh.
8: Nabi Ibrahim jadi tauladan, patuh dan tunduk pada Sang Pencipta. Hari raya kurban bukti ketakwaan. Dekatkan diri pada Allah Ta'ala.
14: InsyaAllah.
1: Baik, insyaAllah.
0: Terima kasih. Julia dan juga Abang Nazri. Betul lah kalau kata orang, terbang rendah si anak kala. Terbang hinggap di atas dahan. Kalau dekatkan diri pada Allah Ta'ala, pasti hidup mendapat keberkahan.
1: Betul sekali. Baik, kita telah usai tentunya di putaran kita pertama, Aisyah. Dan selanjutnya kita akan masuk ke putaran kita kedua lagi.
0: Baik, kami persilakan perwakilan dari RRI, yaitu Bang Syahrudin, untuk dapat menjual pantun.
7: Baik, saya nak pinjam Kak Zati boleh?
0: Pinjam
8: macam mana? Marah kan?
7: Kami pinjam ajak berbuat. Boleh ya? Eh? Boleh.
4: Tanya Bang Ariel dulu.
7: Settle
4: ya.
7: Aman.
4: Kenapa nak dipinjam?
7: Kami
4: nak. Kalau boleh miliki terus.
8: Kasih bang. Boleh.
4: Mental.
8: Boleh pakai lama kak?
16: Zati sabar. Jangan gelotok sabar.
4: Okay. Jangan obvious ya.
7: Jangan sabar. Cabar kan? Baik, saya nak jual pantun kepada Kak Zati.
4: Boleh
7: Kak Zati.
4: Terus ya. Saya boleh dulu?
7: Boleh.
4: Boleh juga ya kan. Kalau tadi dijemput, makan jelly perisa kaya. Sebenarnya awaklah lelaki idaman saya.
7: Aduh.
4: Dalam diam.
1: Bahaya ni diam-diam ya.
8: Walid.
7: Saya nak Zati boleh? Saya nak Walid. Adanya buat Walid tadi kan? Walid.
4: Bila nak habis ni?
7: Walid nak habis. Baik,
0: dipersilakan.
7: Baik. Anak nelayan berkayuh sampan, pergi memancing, tali dilepas. Daging kurban janganlah disimpan, apalagi lama dalam kulkas atau peti ais.
4: Kulkas? Apa peti ais ya? Betul, kalau sekiranya daging kurban tu jangan disimpan sampai setahun.
7: Jangan sampai setahun. Paling lama 2 minggu.
4: Betul. Jadi saya bersedia untuk membeli. Okey, dengarkan ya. Pergi ke Mekah menunaikan haji.
7: Amin.
4: Memenuhi panggilan dari Ilahi. Aidil Adha menumbuhkan empati. Mari saling peduli dan berbagi.
7: Betul.
4: Mana tahu tadi ke Mekah sama-sama.
7: Amin ya Allah. Amin. Tahun depan kita nih Haji ya.
4: Iya.
7: Insyaallah.
4: Oke, jadi giliran saya ya untuk menjual.
7: Baik, silakan.
4: Kalau tadi Syahrudin mengenai dengan daging kurban. Jadi dengarkan nih. Kambing jinak di tepi pagar.
7: Baik.
4: Makan rumput diikat-ikat. Bagaimana tu ya? Kurban dipilih denganlah benar. Apakah sesuai syarat dan niat?
7: InsyaAllah. Yang mampu, yang kuat, niatnya bagus, InsyaAllah ikhlas, kurban tahun ya.
4: Okay.
7: InsyaAllah. Saya belilah pantun Kak Zati ya.
4: Boleh.
7: Kurban diperiksa dengan teliti. Dari usia hingga keadaannya. Niat ikhlas dasar di hati agar korban diterima oleh sang pencipta.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Itu dia intinya, diterima oleh
4: Allah SWT.
7: Niat tu ikhlas dulu nak ya. Bukan nak pamer dia tak?
4: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Dan juga Kak Zati.
4: Baik, dari Brunei Darussalam kami persilakan kepada Dayangku Rahma. Penjunjung kasih tadi dipersilakan.
15: Deni, Diani dah sama Neldi.
1: Betul. Sekarang nak pilih siapa ni?
15: Neldi juga bersama dengan Julia. Pilihan nanti saya Abang Q seorang.
1: Abang Q.
17: Izinkan saya.
4: Alhamdulillah terpilih.
17: Saya
4: ya.
17: Dah dapat restu.
1: Lepas ini macamnya memang pujaan hati lah ya. Memang pujaan hati dari tadi ya. Hasilnya tu.
15: Tadi saya diam-diam di hujung-hujung.
17: Itulah tu. Tak apa, kita hujung ke hujung. Okey, sebab banyak yang ditinggalkan tadi.
15: Jadi saya minum kopi dulu dalam cawan.
17: Silakan.
15: Minum kopi di musim salju. Banyak jejak ke tampan menawan. Tapi saya pilih Abang Q. Jawab.
17: Risau pula benda ni.
4: Ini kalau tuan menebang dahan, tebangnya pula di waktu pagi. Satu cantik, satu tampan, dua-duanya memang serasi.
17: Terima kasih ya. Ujian tu macam saya katalah, saya risau. Ini hari raya. Takut tak beraya.
4: Ya. Terima kasih silakan.
17: Saya jawab ya. Atas jemputan tu, terima kasih. Berarak cerah di Laut Batam, tanda ukhuwah tiga serumpun. Bicara di kirahmah bak mutiara hitam. Hamba membeli menyusun ampun.
15: Baik, saya jual ya.
17: Silakan.
15: Luti gendang isi Sri Kaya. Tahu? Sedap juga tu. Serunding tamban. Pernah makan tamban?
17: Pernah makan.
15: Kalau Brunei tamban ikan.
17: Ikan. Kalau ni dia salai dulu kan.
15: Kepada Tengku saya bertanya.
17: Silakan.
15: Bagaimana kita memilih haiwan korban?
17: Okey, itu penting tu bila hari raya Aidil Adha ni kan. Hari Raya Haji kalau di Malaysia panggil. Okey. Saya jawab ya. Saya beli

0: Mengejek semua ini tadi.
1: Raya, raya, raya, raya, raya.
0: Murah merenci. Sudah cukup dah.
2: Itu sedang hari raya.
1: Raya, raya.
2: Memanglah bulan raya memang banyak orang menikah kan. Tapi ini belum boleh lah ya. Baik, dipersilakan.
0: Berdebar kan?
2: Berdebar ya?
0: Pasti ingat.
2: Tiba-tiba ada majlis pernikahan. Saya pun terkejut. Persilakan.
0: Ui, makin memikirkan yang tadi. Okeylah, saya jual ya kali ini.
3: Jangan macam Abang Aril lah.
0: Okey. Itulah sebab lepas dah ambil, ditinggalkan. Bahaya. Baik, dengar betul-betul ya. Dikira Ma. Pagi hari menganyam ketupat. Ketupat dihidang, denganlah lepat. Daging kurban yang telah didapat, apa agaknya hendak dibuat? Nak masak apalah agaknya tu ya?
3: Saya jawab ya.
0: Silakan.
3: Bulan Zulhijjah ke Tanah Suci. Seperti ya, kita tahu kan. Melaksanakan haji dan berkorban.
0: InsyaAllah.
3: Daging didapat bukan hanya dinikmati. Bagikan orang yang memerlukan.
0: Alhamdulillah.
3: Jadi kita bagi-bagilah daging-daging yang kita korbankan.
0: Alhamdulillah. Hati murni sungguh ya.
2: Luar biasa. Terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih dari RTM dan juga
2: Abang Q.
1: RTB, ya.
2: Baik, betul. Selanjutnya kami ke RTM lagi. Kami persilakan kepada Putri Perak saya, Kak Diani. Dipersilakan.
4: Nerdy, kita nak bersanding juga ke? Tak apa.
0: Tak boleh.
4: Okey, saya nak jual kat siapa
2: Yang belakang ni memang support tu. Betul ya.
0: Ramai.
5: Jaga.
4: Agak nak jual kat siapa? Okey, kita buat pantun lah ni.
0: Ni elok yang ramai ditinggalkan di tu.
4: Okey. Oh, yang tinggal di tu.
0: Kita tinggal.
4: Kita pantun dulu lah untuk dia.
0: Tak sangka ya, Kak.
4: Tak apa. Saya akan panggil dia. Kesian kat dia. Okey, dengar ya. Datang ke Batam tercari-cari.
0: Orang Batam ni.
4: Orang Batam.
0: Cantik.
4: Cowok ganteng ada di titi. Sudikah saudara teman saudari? Abang Aril. Pilihan
0: Sabar.
1: Raya. Okeylah tu ya.
2: Sukaria betul Bang Aril ya dipilih ya.
1: Memang senang hati nampak.
2: Senang hati betul nampak ni.
1: Silalah tu ya.
4: Di lambannya Kak Zaki. Silakan Barin, jangan lupa bantunya.
5: Sudah
4: pantun bang.
1: Pantun ya. Sila.
2: Dipersilakan.
4: Berdebar pula.
5: Jadi saya pantun untuk Diani ya. Okey, satu pantun lah untuk beliau ni kan. Jauh-jauh dari Kuala Lumpur ya. Untuk Diani lah ya. Kapal berlabuh di Tanjung Pura. Bunga melati di dalam tasik. Elok rupawan merdu suara. DJ Diani mesti ke klasik.
4: Terima kasih banyak.
5: Iwa. Beliau ni DJ klasik. Ini banyak band-band kita dari klasik.
2: Rupanya dah lama.
4: Betul sebenarnya.
2: Mencermati.
4: Saya memang mengendalikan dalam segmen mesti ke klasik 2 petang hingga 6 petang.
5: Petang hingga 6 petang
4: Baik, kita nak jual teruslah. Boleh ya? Saya dulu sabar bang. Abang berdebar pula. Sabar saya jual dulu. Dengar ya. Pagi raya makan ketupat. Nasi himpit. Kuah kacang saya hidangkan. Jika daging korban sudah didapat. Dah dapat belum?
5: Belum.
4: Okay. Apa yang akan Tuan lakukan?
5: Belum dapat lagi. Tunggulah sikit. Sabar.
4: Baik, saya tunggu.
5: Sabar. Saya balas ya. Daging korban dibawa pulang. Kalau dapat ni ya. Disimpan rapi di dalam peti. Kalau dimasak gulai dan rendang, bertambah nikmat, berbagi rezeki.
4: Jangan lupa bagi rezeki sikit. Tadi kata tak dapat kan? Dah dapat bagi saya.
0: Tak tahu.
2: Nak minta dibagi juga daging kurban ni.
3: Mau juga.
5: Diam-diam nikam.
1: Belum bagi rezeki lah tu ya.
2: Silakan Bang Aril untuk dapat menjual.
5: Pantun dari saya.
4: Silakan.
5: Ka'bah mulia menjadi tujuan umat berkumpul tanpa berbeda. Wahai Diani, cuba jelaskan makna haji menyatukan sedunia.
4: Baik, saya belilah pantun Abang Aril. Abang dengar ya. Haji menyatukan hati manusia tanpa memandang bangsa dan rupa. Dalam ihram semua setara. Umat bersatu di hadapan yang Esa.
0: Amin.
1: Alhamdulillah. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih Bang Aril dan juga Kak Diani.
1: Juga Kak Diani dari RTM ya.
2: Terus sekali semua kita
1: balik.
2: Untuk dapat pergi ke Tanah Suci Mekah, Kota Batam nampak berseri, Batam Madani, Batam yang indah. Semoga kita ada jodoh, ada rezeki, dapat bertamu ke rumah Allah.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah kalau begitu.

0: Indonesia kita masih ada untuk putaran kita terakhir ya.
1: Putaran ketiga kami persilakan untuk Abang Neldi dari RTB.
0: Hasil Abang Neldi.
2: Baiklah, seterusnya kalau dari sini saya akan berpantun daripada pemantun RTM. Saya akan berpantun dengan Nazri.
3: Sabar. Jangan.
2: Bawa tenang.
1: Belum panggil lagi.
0: Salaman maaf. Raya.
2: Bawa boyfriend baru Julia ya.
3: Bukan baru.
4: Jangan balik.
3: Sementara.
2: Aku rasa kau sudah rasa menyesal sekarang kan? Pasal tu aku tinggalkan Julia.
3: Julia ke depan. Biar dia orang fikir balik.
2: Julia, sini. Julia. Ha. Sekarang kau pilih.
3: Yang mana?
2: Antara Malaysia atau Brunei.
1: Pilihan yang sulit, Julia.
5: Susah ya.
3: Yang mana Julia?
5: Yang mana bang? Yang mana? Oh, katanya yang baju merah.
1: Yang baju merah.
0: Oh.
5: Julia.
0: Yang baju merah.
5: Dah apa punya?
1: Oh, dah ada punya.
3: Eh, tak apa. Saya ada kota 4.
0: Okey, baik, terima kasih. Raya.
1: Kebersamaan, tak boleh saling bermarahan. Baik, dipersilakan.
2: Pasal Julia tu belakang kira.
3: Tak apa nanti.
2: Nanti kita bincang ya. Okey, kita bincang. Kita pantun dulu. Okey. Pantun pembuka.
3: Baik.
2: Pagi hari naik kereta sambil memandu menggosok gigi. Apa pelik memandu gosok gigi?
3: Bahaya tu.
2: Mendengar suaranya memang sudah lama. Baru sekarang bersua dengan Abang Nazri.
0: Ya. Yeah.
3: Pagi hari tengok Didi. Oh, di inilah dia Didi.
2: Abang.
1: Tuh kerat dia.
2: Abang okay. Nazri panggil saya Didi. Nama saya Neldi.
3: Ya, nama Neldi.
2: Ada ke tukar nama aku Didi? Tak, satu-satu. Ni Didi. Ni Didi and friend.
1: Macam katun-katun pula. Okay.
0: Okay, sila.
2: Baiklah, kita pantun ya. Pantun, balik pantun.
3: Okay, pantun.
2: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
3: Oh, okey. Saya balas ya. Langkah diatur menuju Kaabah. Niat disusun penuh tawaduk. Pergi haji, panggilan Allah. Bersihkan jiwa, beribadah khusyuk.
2: Alhamdulillah. Nampak kita bertaubat sangat sekali. Tadi berebut.
3: Baik.
1: Harus seimbang.
2: Okay.
1: Silakan Abang Nazri.
3: Baik. Tanjung Pinang si Pulau Bintan, tempat wisata jadi idaman. Bagaimana memanai pengobanan agar tenteram dalam kehidupan?
2: Baiklah, saya jawab. Sebelum Syawal bertemu Ramadan,
3: lama dah tu.
2: Amal ibadah kita tingkatkan. Bukan sekadar harta yang dikorban, hidup dan jiwa kami serahkan.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Terima kasih
0: sekali lagi buat Bang Nazri.
2: Nampaknya kami sebagai jejaka terpaksa berkorban. Kami akan pulang ke negara kami dan meninggalkan Julia.
1: Okay. Oh. Tak apa. Karena Julia akan terus dijaga oleh Bang Syarudin dan juga Bang Ariel ya.
0: Titip, tadi ya, titip, dia kata titip, berkorban dengan perasaan ya.
1: Iya,
0: baik, kalau begitu kita nak panggil selanjutnya dari RTM, kami silakan.
1: Yang persilakan ya. Kepada
0: Abang QQ.
3: Saya.
1: Nampaknya yang dipilih nampaknya ni.
0: Sila.
3: Saya ambil berkat dulu boleh?
1: Boleh.
0: Ambil
1: berkat.
5: Ada makna tu Abang Q.
0: Kena izin dulu dengan kanda-kanda beliau ya.
3: Sebab Aisyah dah kata akan dijaga orang berdua.
1: Setelah sepeninggal daripada Bang Nazri dan juga Bang Neldi kan.
0: Okey, sila Q.
3: Saya mulakan dengan menjemputnya dululah ya. Hendak ke Batam menaiki feri, membawa barangan penuh di tangan. Suara RRI memikat hati, sudikah Julia menyambut undangan.
0: Jadi, ini undangan dia lain lagi agak-agak ya. Sila Julia.
5: Izin bang.
2: Ya, ini peluang terakhir kamu ini.
1: Sudah Julia.
2: Peluang terakhir.
1: Dia orang dah tinggal Julia. Yang ini aja. mana?
5: Sisa satu.
1: Sisa satu depan mata.
3: Itu dah tinggal kan? Lupakan mereka.
5: Sedih saya.
1: Julia ni nak banyak juga rupanya eh. Kiu-kiu saja.
5: Okey. Iya kenapa bang?
3: Hah?
5: Kenapa?
3: Kalau ikutkan tu abang nak menjual sesuatu.
5: Oh, nak berjual.
3: Ya. Yeah.
5: Sedap rasa si ikan bawal. Makannya pula di Pulau Bali. Jauhnya.
3: Oh, jauh. Jauh tapi seronok.
5: Kalau memang Tengku Amril nak menjual? Adinda Julia siap membeli.
3: Allah. Terima kasih.
5: Sama-sama. Jadi, Adinda.
6: Adinda lah kau.
5: Betul.
3: Jadi tak nak buang masa, abang pun nak menjual, banyak lagi kerja kita boleh buat.
5: Betul.
3: Pagi cerah terbit cahaya, angin laut darilah barat. Hendak meraih makna Idul Adha, apa hidup yang perlu dibuat?
5: Apa yang perlu diperbuat? Okey. Jawab sekarang.
3: Kalau ikutkan sekarang. Sebab abang dah tanya tu Idul Adha dah mengikut dah Indonesia.
5: Oh, Bang Nazri dah. Tunggu Bang Nazri ya.
7: Iya saya.
5: Tunggu.
1: Silakan Julia.
5: Jika berkorban sepenuh iman, sabar dan ridho jadi pegangan. Setiap ujian jadikan latihan untuk mendekatkan kepada Tuhan.
3: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
3: Dengan kali ini pun alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Silakan Julia.
5: Saya jual lagi ya. Beli ya.
3: Insyaallah.
5: Sebelum saya beli, boleh pantun lagi tak?
3: Silakan.
1: Julia.
5: Sikat ya.
1: Sikat Julia.
0: Julia kata nak minta apa selain pantun? Cakap je.
1: Minta hati.
5: Suka ikan tenggiri. Tak tahu agaknya. Tahu.
3: Tahu, tahu. Kalau buat asam pedas.
5: Tahu ya. Sedap, okay. Sedap rasa ikan tenggiri.
3: Oh, betul.
5: Dimakannya pula di waktu pagi. Apa makna Idul Fitri kalau tiap tahun saya masih sendiri?
0: Kode QQ. QQ itu kode itu eh.
1: Pasti kalau ke rumah tetangga ditanya nih, mana pasangan Julia gitu ya.
5: Oh iya, sila.
3: Lah, yang inilah.
8: QQ, QQ jangan lupa ya saya di sini tadi baru
3: sampai. Jangan
8: pilih kalah. Saya sabar, saya di ujung-ujung ya. Sabar.
3: Kita kan
5: sabar ya.
3: Kita kan serumpun ya. Empat tu abang nak cukupkan satu lagi. Saya jawab ya yang itu dulu.
5: Boleh.
3: Hantar korban ke tengah desa. Daging diagih sama dirasa. Biar sendiri di hari raya. Asalkan kasih yang Maha Esa.
0: Betul. Oh,
5: Masya Allah.
0: Tak apa Julia, seorang-seorang. Asalkan apa yang punya merah selalu ada.
5: Baiklah, terima kasih ya. Saya jual ya.
3: Silakan.
5: Rukun agama jadi pegangan. Hidup terarah, penuhlah makna.
3: Betul.
5: Wahai Tengku Amril, beri jawaban. Apa arti dari pengorbanan?
3: Oh, betul. Pengorbanan ni banyak eh. Jadi sudilah saya beli ni, ya.
5: Beli.
3: Ke Pulau Riau indah berseri, pantai indah putih pasirnya. Pengorbanan mendidik hati nurani, hidup penuh kasih sesama manusia.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih Julia dan juga Abang Q
0: dari RTM ya. Betul Aisyah, seperti mereka
3: berdua. Ada pompang.
1: Pompang dah balik dah.
3: Sudah. Aduh.
1: Dah petang.
0: Okey, baiklah. Tentunya yang terakhir, kami silakan
1: kepada Dayangku Rahmat
0: RTB dan kira-kira.
8: Saya mohon ya Abang Q.
3: Silakan.
0: Boleh sila.
8: Tadi sudah dipilih, Julia sudah ditinggalkan. Ini saya rasa saya tidak meninggalkan Abang Q lah.
3: Allah.
1: Itu dia.
3: Tinggalkan.
8: Jadi ambil baju dalam lemari, bajunya pula bermotif garis. Saya menjual pantun dengan RRI. Bayang udin tinggi dan hitam manis.
3: Hewa. Tak apa, saya bagi.
0: Bagi selamat.
3: Baru puji tadi tu.
7: Gaut.
8: Boleh cancel.
6: Siapa nyebut balik tu? Aduh, dia nyebut hitam manis tadi kan?
8: Yeah.
6: Yalah, terima kasih sudah puji saya walaupun kadang saya tengok cermin pun seram.
1: Oh, takut dengan diri sendiri rupanya.
6: Takut.
1: Okeylah.
6: Malu dah langsung. Kata dia
1: kan. Silakan Dayangku.
6: Saya panggil Adinda ke Puan?
8: Mana-mana pun panggil.
7: Mulai bulu
6: dah. Baik.
8: Panggil sayang lah.
6: Assalamualaikum.
3: Saya tak boleh terima benda ni.
1: Sabar. Ini tak habis-habis nih.
3: Ajalah.
0: Sila.
3: Okay, sila.
8: Saya menjual ya.
0: Baik, sila Puan Dayang.
8: Takbir raya sudah menggema. Moga hidup meraih berkah. Aidil Adha sudah pun tiba ni bang.
6: Ya, yes, saya.
8: Kenapa abang tak datang ke rumah?
1: Kenapa? Kenapa bang Syarudin tak datang ke rumah bang?
6: Saya tak datang ke rumah. Mak, ini okay. Kalau dia tanya bila abang nak datang ke rumah, sini saja jawabnya. Memang indah jembatan Barelang. Petang hari warna keemasan. Niat hati hendaklah nak bertandang. Ya macam mana lah, masih jadi panitia kurban.
1: Oh, jadi panitia kurban. Okey.
8: Baik, saya jual ya bang. Salah, bukan abang yang menjual.
6: Saya pula yang nak jual. Sayang pula yang beli. Alah.
8: Silakan sayang.
6: Okey, alamak, silakan.
3: Tak bongkut je. Lagi tak bongkut. Saya dah tahu hati, tak nak lah. Biarkan aja lah. Saya nak mencari Julia tadi.
6: Baik. Berbaju kurung, kainlah katun. Di pagi raya nampak sekata. Layaknya serai kita serumpun. Bagaimana Idul Adha satukan kita.
8: Boleh saya membelinya bang?
6: Boleh.
8: Habis raya
6: sayang. Habis raya bekas.
8: Cahaya pagi menyentuh rasa.
6: Ya, saya.
8: Takbir bersatu di dalam doa. RRI, RTM, RTB sehati sejiwa. Saudara serumpun satu selamanya.
6: InsyaAllah.
0: Terima kasih sekali lagi. Luar biasa ya.
1: Baik, okay. Kalau kata terakhir tadi, kalau kata Dayangku, saudara serumpun satu selamanya. Kalau jalan rumah Cik Nyonya, hari hujan badan pun basah, saudara serumpun satu selamanya. Ikatan persaudaraan takkan pernah terpisah.
0: Betul sekali, dan juga kami ucapkan terima kasih RTM, RTB dan juga RRI selaku tuan rumah. Burung merpati terbang sekawan hingga perendah di pokok dahan. Hari Idul Adha kita rayakan, salah dan hilap mohonlah dimaafkan.
1: Sungguh molek baju kebaya dipakai puan cantik jelita. Adat berpantun warisan budaya tetap lestari sepanjang masa.
0: Ya, dan juga terima kasih sekali lagi tuan puan, dan juga tentunya untuk delegasi kita yang sangat luar biasa.
1: Dan juga terima kasih untuk pendengar kita dari Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Demikian program berbalas pantun tiga negara serumpun, RRI, RTM dan RTB dengan tema Idul Adha.
0: Sepasang kumbang terbang di taman, terbang seiring menjual bunga. Sayang menyayang sepanjang zaman, lambang serumpun budaya kita.
1: Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat menyusun sembah. Mohon maaf kami diberi atas segala hilaf dan salah. Saya Aisyah Jali Idris.
0: Dan saya Erwin Tar mengucapkan terima kasih sekali lagi.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk juru hebat dan juga pemantun kita ya, yang sudah memeriahkan untuk pantun tiga serumpun.
10: Iya, wah seru sekali Hana ya.
9: Iya, tadi tentang pertamanya persahabatan, lalu tentang Idul Adha. Wow. Ya,
10: jual beli pantun ini adalah salah satu budaya yang ada di tanah Melayu ya, yang juga memang harus dilestarikan. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan juga sudah datang. Semoga terhibur. Sebenarnya banyak teman-teman yang tadi merasa terhibur ya dengan pantun ini. Semoga setelah ini masih banyak lagi acara-acara seperti ini. Dan dari adik yang mungkin tertarik ingin berpantun, boleh mencoba ya, karena kita juga ada lembaga adat Melayu ya di sini. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba berpantun, karena berpantun tidak harus terlalu serius, tadi bisa juga banyak hiburannya dan banyak menyenangkan orang.
9: Seperti tadi ada jenakannya yang membuat lucu begitu, tertawa bersama ya. Baik. Betul. Langsung saja Yudis.
10: Ya, karena kita masih ada satu penampilan lagi nih, jangan kemana-mana karena Malai Kusik masih akan menghibur kita. Tapi kita akan akhiri dulu, kita akan tutup acara hari ini dengan pantun pastinya. Saya sudah menyiapkan pantun.
9: Yudis saja yang berpantun ya sebagai penutup untuk
10: bagaimana
9: hari ini.
10: Bagaimana kita gak jual beli ya?
9: Tidak usah lah, cukup kayaknya ya. Kalau saya jual beli nanti saya yang bingung. Jadi silakan Yudis.
10: Oke, okay. Kayu sepeda hingga berpeluh.
9: Ewa.
10: Dari Nongsa ke Batu Aji.
9: Ewa.
10: Kami haturkan jari 10. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi.
9: Saya Hana Panjaitan.
10: Dan saya Yudis Tereka Paksi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya. Ya Allah. Ya Rabbi.
2: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya Ramli.
0: Tahun ini ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ini.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah suci ya Ramli?
0: Betul ayah. Ramli akan teman ayah untuk tunaikan haji dan selesaikan semuanya ya.
1: Alhamdulillah Ramli, terima kasih dah banyak-banyak. Tapi tempat kerja kamu macam mana Ramli?
0: Eh tak apa, yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh, Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
1: Alhamdulillah Ramli, tak apalah. Di tempat kerja kamu tu kamu uruskanlah. Yang penting diizinkan untuk ke tanah suci tu.
0: InsyaAllah ya, nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkanlah. Kita doakan.
1: Alhamdulillah Ramli, lega hati ayah mendengarnya.

0: Seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya, Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapakmu, nak.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita batalkan haji juga, Bu.

0: akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni. Ya Allah,
1: ya Rabbi, akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi, depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya, ya. Alhamdulillah, rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf ya.
1: Ya Rabbi, mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom.

0: pusing sekali, Nak.
1: Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya? Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
2: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
1: Ini, Bang. Ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
2: Ini tak apa. Tenang dulu, ya. Biar abang bawa dukung ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi, ya. Boleh?
3: Nak, boleh.
2: Perlahan.
1: Terima kasih, Abang, ya.
2: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah, eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, Saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula, ya. Tapi tenang dulu, duduk di sini dulu.
3: Terima kasih, ya, Nak, ya.
1: Terima kasih, Abang, berkat bantuan Abang.
2: Tak apa, sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak Abang tahu nama adik ni siapa ni?
1: Saya Yuni, Bang. Saya dari Indonesia.
2: Okay.
1: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
2: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, Abang Ramli. Panggil dia Ramli, Abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah abang. Patutnya abang, yalah, ayah abang ikut dengan mama. Tapi mama dah meninggal, jadi abang lah yang teman, kan?
1: Oh, begitu.
2: Kalau macam tu tak apa, abang lanjut dulu, abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni, ya, tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel, eh?
1: Sekali lagi, terima kasih, ya, Bang, atas bantuannya.
2: Tak apa, sama-sama, Dek. Abang jalan dulu, eh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Yasah
1: Ramli.
2: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat Tanah Suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
0: Assalamualaikum pakcik.
3: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
2: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
3: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
0: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita. Dan Ramli ni sini pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
2: Assalamualaikum Kak Salmi.
4: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
0: Batah tadi dah jumpa tu. Dewa, berapa orang sudah anak Bang Ramli?
2: Kau ni kau gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
0: Benar ke Juni? Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
3: Syukurlah.
4: Mudah-mudahan abang akan sempat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Makkah ni.
0: Benar tu.
2: InsyaAllah.
0: Amin.
2: Terima kasihlah. Sama-sama doakan.

0: Bu. Kenapa, Bu? Kenapa akhir-akhir ini badan Ibu sering lemes, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
1: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Akhir-akhir ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemes.
0: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemes semua.
1: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
0: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Samalah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah, dapat juga aku cium Kaabah tersyukur. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar? Dia nampak adik Yuni tadi, macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Dek Yuni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudih tak?
2: Sudih apa, Bang?
1: Sudih tak Yuni untuk jadi istri Abang?
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
1: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi istri Abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi istri Abang?
1: Ya, Yuni. InsyaAllah, Abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada Abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni.
2: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi, Yuni bersedia nak jadi istri Abang?
2: Ya, Bang. Yuni bersedia menjadi istri Abang.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat sucimu ini, ya Allah. Di depan Kaabah ini, alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa, pakai wali hakim je. Kita akan nikah dulu, itu yang paling penting. Nanti bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni kawan kamu dari Brunei tu, itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Oh, si Akam ya?
0: Ya, ya
1: juga nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan, InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan you ni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah boleh. Benar juga. Bukan bah, calon bini mu ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu kau.
0: Salah ha. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau kau. Orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dapat ha, Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli, sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya nak, ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan hari raya Idul Adha ini nak. Yuni.
4: Ya, Bu.
3: Ibu, rasanya ibu udah enggak kuat lagi, Nak. Untuk pulang ke tanah air.
4: Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
3: Yuni, sekarang sudah tenang, Nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, Nak. Ramli.
1: Ya, Bu.
3: Ibu sudah enggak kuat lagi, Ramli.
1: Ya, Bu.
3: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, Nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
1: InsyaAllah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajipan saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu.

0: Ibu jangan tinggalin Yuni, Bu. Bangun, Bu, bangun. Ibu.
1: Sabar, Yuni. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ibu dah tak ada, Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan husnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya, Yuni.
0: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pak. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi, Pak.
1: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ini. Sabar. Istifa. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni, ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
0: Ya, abang. Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
1: InsyaAllah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyoh diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustaz. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Syariah dan dia adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 emas tunai. Saya terima nikah Puja Amela Satitri anak kandung Bapak untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

我哥。

Padahal di perpun Anda berada, dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui area di program Empat Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat berserah, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ibadah itu kalau memang lagi berada di rumah-rumah ibadah, di musala, manasah ataupun masjid, melantunkan takbir ya.
1: Takbir ya.
0: Karena itu disunahkan. Kemudian di pagi hari sebelum melaksanakan salat Id. Nah, kemudian itu saja kita menuju ke masjid untuk melaksanakan salat Id ya. Mm-hmm. Kemudian mendengar khutbah. Kemudian bersilaturahmi dengan sahabat, dengan jamaah-jamaah yang kita temui di masjid, saling bermaaf-maafan. Nah, kemudian daripada itu kita tentu akan ya kembali ke rumah. Acara keluarga yang namanya sama, saya rasa ya, semua muslimin muslimat, tentu saja yang pertama sekali kita itu ya, kalau yang masih punya orang tua itu menjumpai orang tua, atau kalau enggak ada lagi orang tua ya dengan sanak keluarga, dengan suami istri bersama anak-anak dan sebagainya, cucu ya. Ya begitulah Pak Nas ya, aktivitas kita ya, mungkin dilanjutkan dengan berkorban kalau bagi mereka yang ada hajatan untuk berkorban ya, atau mungkin yang tidak berkorban yang membantu orang yang berkorban.
1: Namun terangnya, pemandangan pelaksanaan kurban di Hari Raya Idul Adha merupakan momen paling penting dan paling semarak. Masyarakat yang berkurban sangat antusias menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Begitu juga dengan panitia kurban. Mereka sangat antusias melaksanakan tugasnya masing-masing agar selesai tepat waktu. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Alam RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
1: Informasi berikutnya, pendengar, Pemkab Aceh Besar segera merealisasikan normalisasi saluran pembuangan melalui program bantuan Presiden di Kecamatan Loengah. Informasinya disampaikan Tisi Molida Putri.
2: Bupati Aceh Besar Muharram Idris bersama jajaran meninjau langsung lokasi rencana normalisasi saluran pembuang melalui program bantuan Presiden Banpres yang akan segera direalisasikan di Kecamatan Loengah melintasi sejumlah gampong atau desa mulai dari kawasan permukiman Lamlom hingga Lambarukuh. Bupati turut menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan Presiden sebagai bentuk penanggulangan bencana hidrometeorologi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Aceh Besar Syahrial Manullah turut memastikan kesiapan pelaksanaan program dalam mendukung penanganan banjir serta meningkatkan fungsi drainase sehingga lahan persawahan masyarakat tidak lagi tergenang saat curah hujan tinggi.
3: Beberapa waktu yang lalu, jadi untuk di daerah ini di Kecamatan Loengah, kita insya Allah akan melakukan normalisasi saluran pembuang. Ini yang melintasi beberapa kampung di Kecamatan Loengah, yaitu dari daerah pemukiman Lamhom, upayakan sampai ke Kampung Lambaruku.
2: Pihaknya berharap program ini terlaksana dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Besar dan sekitarnya. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, dalam upaya mengenalkan layanan kepolisian, kendaraan dinas Polres Bener Meriah dipasangi logo layanan 110 sebagai sarana pengaduan maupun permintaan bantuan kepolisian. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
4: Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat sosialisasi layanan kepolisian, Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto SIK MIK memimpin langsung kegiatan pemasangan logo layanan pengaduan Polri 110 pada kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang berlangsung di lapangan Apel Mapolres tempat. Kegiatan tersebut diikuti oleh para pejabat utama Polres Bener Meriah, para kapolsek jajaran, personil Polres Bener Meriah serta personil dari polsek jajaran. Pemasangan logo layanan 110 ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menghadirkan pelayanan cepat, mudah, dan responsif kepada masyarakat. Dengan adanya logo tersebut pada kendaraan dinas operasional, diharapkan masyarakat semakin mengenal dan memanfaatkan layanan call center 110 sebagai sarana pengaduan maupun permintaan bantuan kepolisian. Kapolres Bener Meriah dalam arahannya menyampaikan bahwa layanan 110 merupakan salah satu wujud nyata transformasi pelayanan publik Polri yang harus terus disosialisasikan hingga ke tengah masyarakat.
5: Tidak mengganggu fungsi lampu, kemudian estetikanya dapat, jadi silakan disesuaikan.

0: kendaraannya masing-masing karena beda-beda ini.
1: Dia juga menekankan kepada seluruh personil agar terus meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan pelayanan humanis dalam menjalankan tugas di lapangan. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan penuh semangat kebersamaan sebagai bentuk kesiapan seluruh jajaran Polres Bener Meriah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi terciptanya situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif. Bambang Syahputra, Edar Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Mengutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Mengutalam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.